0: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Nampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa. Salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam
1: dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
2: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
5: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
6: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan KPK.
7: Pak Febri, jangan masuk.
6: Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
8: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
7: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Silakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
9: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
7: Diperbaiki pasca bencana.
9: Iya, prioritas yang paling prioritas.
7: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
9: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
7: Evaluasi
9: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
7: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
9: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
7: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
9: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya? Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
7: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10 triliun
9: ya Pak?
7: Ya, 10 T.
9: Oke.
8: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
10: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
11: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat apakah Pemda baik Agam, Pemda pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana hingga bagi bagaimana kita menjalani anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, edukasi dan lain sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara yang terkena bencana bisa kita laksanakan.
8: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
12: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
13: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
12: DPP kalau bisa ya kita naikkan DPP. Nundaknya saya ketahui sepengat. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
13: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
14: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
15: ada hijaunya.
14: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
13: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
4: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
17: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
18: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
16: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
15: Gerakan pramuka ini kan tidak negara lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
17: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
19: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
20: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di
21: kita bisa kita selalu menampilkan.
20: Kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
19: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
22: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
19: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
23: Laporan khusus.
24: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
25: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
24: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
25: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
0: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
1: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
0: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
25: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
2: During the meeting, we adopted important documents, including.
3: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
2: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
25: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
23: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi

0: Konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Bagaimana aktivitas Anda sejauh ini pendengar? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan juga untuk Anda yang masih sibuk di kantor, di tempat usaha, ataupun dimanapun Anda berada ya, tetap semangat pendengar. Dan jangan lupa sesekali beristirahat sejenak, minum air putih yang cukup, dan juga jangan memaksakan diri apabila tubuh mulai terasa lelah. Sementara itu, untuk Anda yang mungkin sedang menikmati waktu santai di rumah ataupun dalam perjalanan, semoga akhir pekan ini menjadi waktu yang menyenangkan ya. Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu diberikan kelancaran dan juga tentunya rezeki yang berlimpah ya. Dan juga pendengar, tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo karena saya Ilin Amul masih menemani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan berbagai program menarik ke ruang dengar Anda ya. Tapi untuk sekarang kami masih menghadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda di akhir pekan ini. Jadi untuk Anda yang ingin monitoring siaran kami secara langsung, Anda bisa dengarkan kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa pantau kami melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
11: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
1: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buyuang, banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ya. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Dekan Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Yohanes Mariano Dangku, membekali 576 mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 3 semester 5 yang akan mengikuti program magang di Gedung Utama Timur Lantai 5 pada Rabu 22 Juli 2026. Program magang akan berlangsung pada 27 Juli hingga 23 September 2026. Para mahasiswa akan ditempatkan di 62 sekolah dasar di Kabupaten Manggarai, 55 sekolah di Manggarai Timur, dan 27 sekolah di Manggarai Barat. Dalam sambutan pembuka, Dekan FKIP yang akrab disapa Romo Ino menegaskan bahwa program magang menjadi momentum penting bagi mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar untuk membentuk jati diri sebagai guru profesional yang mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 tanpa meninggalkan akar budaya Manggarai. Menurutnya, program magang adalah jembatan yang menghubungkan teori dengan praktik. Romo Ino juga mengibaratkan pembekalan sebagai awal sebuah pelayaran, bahwa menurutnya setiap perjalanan membutuhkan kompas agar tetap berada pada arah yang benar. Dan kompas itu, katanya, ialah tema pembekalan tahun ini menjadi guru SD abad yang ke-21, guru berkarakter berbasis budaya Manggarai. Ia menjelaskan bahwa magang bukan sekadar memenuhi tuntutan kurikulum, melainkan proses pembelajaran nyata yang menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik pendidikan di sekolah. Program magang PGSD lanjutnya memiliki 4 sasaran utama, yakni membentuk guru yang kompeten secara pedagogik, profesional, berkarakter, dan berakar pada budaya lokal. Ia menambahkan mahasiswa akan menjalani 3 tahapan selama magang, dan mereka mulai dengan observasi terhadap lingkungan sekolah, aktivitas guru, dan juga karakteristik peserta didik. Dan setelah itu mereka mengikuti praktik terbimbing bersama dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong sebelum akhirnya melaksanakan praktik mengajar secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut lagi, Romo Ino mengingatkan bahwa guru masa kini menghadapi peserta didik yang tumbuh bersama perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat. Karena itu, peran guru telah berubah dari sekadar penyampaian ilmu menjadi perancangan pembelajaran, fasilitator, dan pembentukan karakter. Selain kompetensi abad ke-21, Dekan FKIP mengajak mahasiswa menjadi pencawatak sebagai fondasi pendidik yang berakar dan juga berakar pada budaya Manggarai begitu ya. Dan menurutnya nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan konsep pendidikan yang ke abad yang ke-21, tetapi justru saling melengkapi. Yang menambahkan bahwa peserta didik akan lebih mudah memahami pembelajaran ketika guru memanfaatkan konteks budaya lokal, menghargai bahasa daerah, dan menghadirkan pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan mereka. Ia mengingatkan mahasiswa agar memegang 3 prinsip utama selama menjalankan magang, yaitu menjadikan magang sebagai ladang pembelajaran, menghidupkan kompetensi 4C plus H dalam setiap proses pembelajaran, dan juga menjadikan pancawatak sebagai jiwa pengabdian sebagai calon guru. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selanjutnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi.

0: dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan

0: menyaksikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, kali ini kami akan menghadirkan informasi terkait tips cara bijak dalam menyaring informasi di media sosial. Nah, pendengar, di era digital seperti sekarang ini, informasi datang begitu cepat ya. Hanya dalam hitungan detik, kita sudah bisa mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi baik di sekitar kita maupun di belahan dunia lainnya. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu hal yang perlu kita waspadai, yaitu maraknya informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoaks ya. Nah, kali ini kami ingin berbagi beberapa tips agar kita semua menjadi pengguna media sosial yang bijak. Oke, langsung saja yang pertama ya. Jangan mudah percaya hanya karena melihat judul yang menarik. Jadi pendengar, biasakan membaca isi berita secara utuh dulu. Jangan hanya melihat judul atau potongan informasi yang beredar di media sosial. Yang kedua, periksa sumber informasinya. Pastikan berita berasal dari media yang terpercaya atau lembaga resmi ya. Jangan langsung percaya pada informasi yang berasal dari akun yang tidak jelas identitasnya. Yang ketiga, yaitu jangan terburu-buru membagikan informasi. Jadi pendengar, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan kebenarannya. Ingat, satu klik tombol bagikan bisa membuat informasi yang salah menyebar semakin luas. Dan yang keempat, biasakan membandingkan informasi dari beberapa sumber. Pendengar, jika berita tersebut benar, biasanya akan diberitakan juga oleh media-media percaya lainnya ya. Dan yang terakhir, yaitu gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Bagikan informasi yang bermanfaat, saling menguatkan, saling menginspirasi, dan hindari menyebarkan ujaran kebencian ataupun provokasi. Jadi pendengar, menjadi bijak di media sosial bukan berarti kita harus mengetahui segalanya. Justru kebijaksanaan dimulai dari kemauan untuk memeriksa kebenaran sebelum percaya dan juga sebelum bagikannya kepada orang lain. Mari kita menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas dalam menerima informasi, sehingga media sosial benar-benar menjadi ruang untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi, bukan untuk menjadi tempat penyebaran informasi yang menyesatkan. Karena itu pendengar, jari kita memang bebas menekan tombol ya, apalagi menekan tombol bagikan, tetapi kita juga harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang sudah kita sebarkan. Bijaklah bermedia sosial itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke pendengar, itulah beberapa tips terkait bijak dalam menyaring informasi di media sosial ya. Baik pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara dialog interaktif ke ruang dengar Anda tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap pelaut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Pendengar dan pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program dialog interaktif ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman ya yang bertajuk Alami Belum Tentu Aman. Jadi konsumsi cerdas ya, dan pilih makanan yang berbahan alami gitu. Dan di program ini benar di rekaman yang bertajuk Alami Belum Tentu Aman, dipresenteri oleh rekan kami Kak Agung Sene ya. Jadi selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram at RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
9: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering di sini.
9: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
8: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
8: Ya.
9: Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Oke. Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur. Ya.
9: Kemudian terkait peran kami di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
8: Kemudian
9: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
8: Makanan. Ya. Ah, oke.
9: Okay. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
8: Betul.
9: Jamu,
8: ya. Betul.
9: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat. Ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
10: iya,
9: karena
10: betul.
9: Ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah. Ya.
10: Oh,
9: karena Indonesia ini kaya sekali ya,
10: iya, betul, betul,
9: akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
10: Oke, iya.
9: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
10: Keyakinan
9: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
10: iya.
9: Bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
10: Iya, betul Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya.
9: Iya, betul.
10: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
9: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
10: Jamu.
9: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia. Yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
10: Itu beda lagi Pak ya?
9: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di situ
10: POM
9: ada HT ya, herbal terstandar.
10: Kemudian
9: di belakangnya ada 9 digit angka.
10: Ya.
9: Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
10: Ada lagi di atasnya situ.
9: Kualitasnya berarti lebih tinggi lagi.
10: Lebih tinggi lagi dari,
9: herbal
10: ini.
9: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
10: Ya.
9: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
10: TR,
9: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
10: Nah, itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang untuk pendengar
9: ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
10: Gitu ya. Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
9: ada
10: ya.
9: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
10: keluar
9: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya, kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
10: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
9: OBA lisensi bisa juga.
10: Bisa juga termasuk. Ya, Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
9: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
10: nggak perlu
9: izin edar,
10: nggak
9: perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
10: ya
9: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
10: nggak perlu, Pak.
9: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak Agung, ya. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
10: Iya betul betul betul. Madrim
9: diklofenak kita tambahkan. Ya. Ah itu jadinya
10: jadi bahaya jadinya. Oke. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
9: iya, betul,
10: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
9: Iya, betul.
10: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
9: Pertanyaan yang bagus, Pak Agung. Ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
10: Oke.
9: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
10: kita minum gitu
9: ya.
10: Gitu.
9: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita
10: penggunaannya.
9: Yeah. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Ya. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI, diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
10: Konsumsi betul.
9: Itu jadinya berbahaya ya.
10: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya, Pak?
9: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
10: Iya.
9: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya.
10: Oke.
9: Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada,
10: selalu ada petunjuknya,
9: ada petunjuk disitu cara penggunaannya ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya

0: Bapak. Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
1: Oke.
0: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya. Kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia pengkonsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak tubuh
1: organ
0: kita,
1: begitu ya?
0: Organ tubuh kita.
1: Okay.
0: Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak, kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat-sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini Pak, selalu adanya niat terburu-buru. Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu Pak Iman.
0: Misalnya sederhana ini Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga ya, terus bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya ini juga memicu adanya pendarahan, ya. Jadi ada efek sampingnya.
1: Ada efek sampingnya juga.
0: Ya. Jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran juga.
0: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
0: Iya. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
1: Iya, iya. Nah,
0: jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril gitu ya.
1: Iya, betul,
0: keamanan
1: betul.
0: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern ya. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaspadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut ya.
1: Iya, betul.
0: Belum diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern
1: sehingga dia
0: ujinya juga lebih
1: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid

0: tidak didukung oleh bukti ilmiah. Ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian.
1: Kematian ya. Paling untuk fatal
0: itu,
1: gitu.
0: Betul. Ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah, itu harus penting diperhatikan, Pak ya.
0: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ, Pak.
0: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
1: Ya. Cek klik.
0: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli.
1: Ya. Oh, okay.
0: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya.
1: Okay.
0: Kemudian cek klik I itu izin edar, dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli. Tidak bisa dikonsumsi karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi,
1: uji
0: praklinik, uji klinis. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya atau ada paracetamolnya atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu atau ada logam beratnya, kan itu,
1: itu bahaya juga
0: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
1: kita juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak,
0: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kedaluwarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Oke.
0: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio, sudah digital. Ya. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
1: Nah, itu dia. Nah,
0: itu tinggal download Bepom Mobile, kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
1: Itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Sehingga
0: oh, kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
1: Jadi kita
0: misal seperti itu.
1: Untuk mewaspadai itu seperti itu, Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluwarsanya. selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Ijit sampai kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, paling tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman?
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada, misalnya ya Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethasone ya, misalnya fenilbutazone ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya, hati. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutazone. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya, ini ada semar mesem misalnya ya, ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya, ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya yeah. Dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, yeah. label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
1: Ah, itu dia.
0: Dengan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
1: dapat situ. Tahu itu ya. Seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu ya, paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning.
0: Ya. Oke.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium dichlorovinyl dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya.
1: Iya,
0: untuk
1: berbeda,
0: salah satunya tadi sih, untuk
1: BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu.
1: Betul.
0: Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak ai aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Nah, siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B atau seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama. Ya belum tentu si A, si B, si C itu sama. Dengan kondisi obat yang sama, takkan. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara klinis, konsultasikan dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalnya kan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat
0: saya. Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan mungkin bisa membantu Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Iya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan ya. Ini ada beberapa ciri ya. Yang pertama ciri logo ya. Jadi dipastikan logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal tersandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti gak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya. Bisa searching ya, istilahnya di Google.
0: Di Google juga bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa buat ya, nanti logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya, berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Ya. Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
1: Gitu. Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, kita bisa membaca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi, gitu ya, seperti apotek atau toko obat berizin tertentu seperti itu.
0: Oke, nah ini kalau misalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak, ini apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label izin edar kedaluwarsa gitu ya. Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya, ada nggak gitu ya, dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya kalau nggak ada izin edar, nggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, di Loka
1: POM di Kabupaten Manggarai Barat bisa. Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu ya, nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga. Jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli. Atau kalau sudah terlanjur beli, nggak apa-apa datang ke loka atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat dan mengambil tindakan juga.
0: Itu kalau dari kantor BPOM sendiri, mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak?
1: Iya, kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 5:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang sana membawakan obatnya yang dicurigain
1: bisa,
0: tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau enggak mau datang ke kantor, ya bisa via WhatsApp.
0: Okay.
1: Teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: ya. Meskipun enggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: di... produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh. Semua ingin sembuh ya, jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu ya. Kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke, okay. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga Pak ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman begitu ya.
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas ya, bisa langsung mendatangi kantor kami ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci, depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi, bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut, itu nomor ULPK kami.
0: Okay.
1: Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih mau tetap terbuka begitu Pak ya.
1: Tim kami. Kami sudah
0: siap siaga begitu ya
1: untuk memegang informasi
0: dan
1: bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tatap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 5:30 sore.
0: Oke.
1: Semua, dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
0: Betul.
1: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
0: langsung datang
1: ke tempat
0: saja.
1: Kami ya. Nanti tim kami akan membantu seperti itu.
0: Oke, Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini, Pak Iman?
1: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang tadi sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik, kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Okay.
1: Ya, jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa ke MPP juga.
1: Hari Kamis ya. Atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting, menggunakan obat secara rasional. Tidak mudah percaya pada klaim cespleng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi, yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat, atau produk yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke. Baik, Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo ya. Ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya Pak Iman ya.
1: Siap.
0: Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor Bepom sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya, ataupun kalau memang sibuk langsung di WhatsApp saja gitu ya. Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Seni dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiba di penghujung pekan, pendengar, kami memahami setiap dari kita memiliki dinamika dan ritme yang berbeda. Bagi Anda yang siang ini sudah mulai melonggarkan rutinitas untuk menikmati waktu pekerjaan di akhir pekan, semoga setiap usaha dan dedikasi Anda hari ini berjalan dengan lancar. Di tengah rehat siang maupun kesibukan Anda mengawali akhir pekan, izinkan kami hadir menyajikan rangkuman berita dan informasi pilihan yang terpercaya, presisi, serta relevan untuk memperluas wawasan Anda, pendengar. Selamat mencalon. Melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan, dan tetap utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan Anda. Anda masih mendengarkan RRI Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kepala 1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit Cinta yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terindah di dunia. Belum lagi keajaiban bawah lautnya, spot diving dan snorkeling seperti Manta Point dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari

0: berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kami menghadirkan informasi edisi Sabtu 25 Juli mengawali akhir hari pekan Anda, waktu berlibur Anda. Kami menghadirkan informasi terkini, pendengar. Seorang penumpang KM Binaya berinisial YA, usia 21 tahun, diduga melompat ke laut saat kapal melayani pelayaran rute Makassar Labuan Bajo pada Rabu 22 Juli 2026. Sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah, peristiwa tersebut pendengar terjadi di perairan Laut Flores. Tepatnya pada koordinat 07 derajat 38,047 lintang selatan dan 119 derajat 39,533 bujur timur atau sekitar 60 mil laut dari Labuan Bajo. Menindaklanjuti kejadian tersebut, pendengar, nahkoda bersama anak buah kapal segera melaksanakan prosedur darurat man overboard sesuai ke standar keselamatan pelayaran. Kapal kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian selama kurang lebih 1,5 jam dengan mengitari area jatuhnya korban sebanyak 5 kali serta melakukan penyisiran secara visual. Namun, pendengar, hingga proses pencarian dihentikan, korban belum berhasil ditemukan. Setelah berkoordinasi sesuai prosedur yang berlaku, KM Binaya kemudian melanjutkan pelayaran menuju Labuan Bajo. Kepala Cabang PT Pelni Persero Labuan Bajo, Feni Puspita, mengatakan seluruh prosedur penanganan darurat telah dijalankan sesuai standar keselamatan pelayaran. Selain melakukan pencarian, pendengar, kru kapal juga memancarkan informasi kemanusiaan melalui channel 16 kepada kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi agar turut membantu proses pencarian. Pelni juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada KSOP, Basarnas, dan Polair. Pendengar, Pelni menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut serta mengimbau seluruh penumpang agar selalu mematuhi ketentuan keselamatan selama pelayaran, tidak berada di luar area aman, dan segera melaporkan kepada kru kapal apabila melihat adanya potensi bahaya. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Nur Astan menemani Anda dari pukul 11 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit, dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar masih bersama Nur Astan. Sesaat lagi, tepat di pukul 11:55, kami akan mengajak Anda di tengah jeda aktivitas dan rahasia kita, khususnya bagi Anda umat Katolik Pendengar. Marilah sejenak kita mengheningkan cipta, mengarahkan hati dan pikiran, serta menyatukan doa untuk memohon penyertaan Tuhan menemani keheningan dan kedamaian siang Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan doa Angelus. Selamat berdoa.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersukacita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan Pendengar. Sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Dinamika Olahraga Relay Pro 3 Jakarta Pendengar.
1: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas Sport Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zin.

Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalih

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goal.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
4: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
5: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik, sekaligus mengungguli pebalap Red Bull, Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

2026. Putri kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan

AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam.

tahun ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ, dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: Important was the process to see players get minutes in their legs, and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMFC menghadapi Champions Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: yang akan tersaji. Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu,

0: kerja sudah mulai latihan, memang belum melakukan kesehatan. Jadi saya pikir meskipun sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi, sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama dan bisa meracik plus mematangkan tikel player dengan pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain, begitu ini sudah momennya, begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya, nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin dibandingkan dengan kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, ya kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersuat sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memulas chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambiner Force ya, yang kemarin mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi satu kabaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang tetap ini mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang itu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anis Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We will have one national
1: tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Reidel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti ascending, karakternya kita ascending.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, ya sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus bantu di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing juga fokus, juga siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Rudy, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama program Dinamika Olahraga langsung dari RRI Jakarta. Pendengar, selamat siang pendengar, kembali bersama saya Nur Astan. Terima kasih Anda masih terus setia terhubung bersama kami. Edisi Sabtu 25 Juli 2026. Siang ini pendengar, siaran kembali kami pandu sepenuhnya dari studio RRI SP Labuan Bajo. Menemani suasana rehat pertengahan hari dan akhir pekan Anda di seputar wilayah Manggarai Barat dan sekitarnya. Kami hadir menyajikan beragam informasi ringan, kabar aktual, serta sajian menarik yang siap melengkapi waktu santai Anda. Tetap bersama kami pendengar, nikmati kehangatan informasinya hanya di RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional, bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Setiap harinya kita menghadirkan program Bincang Budaya, dan akan saya hadirkan pemutaran rekaman kembali untuk Bincang Budaya dengan presenter Yulin Aspal. Yulin Amul maksud kami, petikan ya. Untuk Anda pendengar yang saat hari ini

lupa bagi Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Pendengar Nur Afan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan program menarik, informasi ringan menemani siang hari Anda dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

hari Sabtu ini ya pendengar. Biasanya jam-jam segini kerasa lelah dan kantuk mulai datang mengetuk. Apalagi bagi Anda yang tadi pagi sudah beraktivitas penuh, atau yang siang ini sedang dalam perjalanan di bawah teriknya matahari Labuan Bajo dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang menikmati rehat makan siang, selamat makan siang dan selamat beristirahat sejenak. Dan bagi Anda yang masih harus menyelesaikan pekerjaan di pertengahan hari ini, tarik napas dalam-dalam, tetap semangat dan jangan lupa penuhi kebutuhan air putih Anda pendengar. Supaya mata dan pikiran kembali segar, di jam siaran ini saya sudah menyiapkan deretan informasi ringan pilihan serta tentunya alunan musik santai yang pas untuk mengembalikan energi Anda pendengar ya. Nikmati terus kebersamaan kita hanya di RRI Studio

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung. Wah, jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Menemani siang hari Anda, pendengar Nur Astan akan kembali menghadirkan pemutaran rekaman bincang budaya menjaga tradisi di era modern peran Kapuh Agunaka dalam penyambutan tamu dengan presenter Yulin Amul. Tetap bersama kami pendengar di frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo. Penyiar Anda Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, jangan lupa bagi Anda untuk tetap terhubung bersama RRI SP Labuan Bajo, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram di dan TikTok RRI SP Labuan Bajo, dan kunjungi channel YouTube RRI. Jangan lupa di subscribe pendengar ya.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: 987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi kabupaten yang ada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitayah untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Pangaung-ngaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Mm-hmm. Dalam bahasa Manggarainya nu, okay, dikatakan tegi merek agu metek. Ya? Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Mm-hmm. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai,
2: okay,
3: sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu, tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu, ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang

0: berdiri lalu sorong pinggang, lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya,
1: ya,
0: nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
1: Oke.
0: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
1: Robo, itu ya Pak ya.
0: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
1: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
0: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
1: Okay.
0: Ya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang, ya, Jariya Budedek, artinya pencipta ya, maha pencipta Tuhan, ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame, atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu, lalu ada sair-sair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita, agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
1: Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
0: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, okay, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul, Pak.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay. Nah,
5: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak, terima
5: kasih. Okay. Sementara itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Oh, begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu, tuh mukeh tadi itu, dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat. Nah, okay. jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu gitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Nah, dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Okay. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya, Pak ya. Oke, okay, baik Pak. Kalau menjadi Kapuagunaka, tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya, Pak ya. Oke, okay, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya, tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat
4: ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah...
5: Yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Okay. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian?
5: Oke.
4: Okay. Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak.
4: Oke.
5: Artinya begini. Karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Oke. Okay.
5: Ya. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya.
4: Oke.
5: Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
4: Oke.
5: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian yang digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
4: Okay.
5: Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Okay. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Oke. Okay. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Siu, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus-ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Nah, Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan.
2: Oke.
3: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya, maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
2: Oke.
3: Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Oke. Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
2: Okay.
3: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya, mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka, kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke, yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule, okay. Ya, mm-hmm. Bule yang datang ke Manggarai, ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah, mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm. Tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Mm-hmm. Nah. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar, mm-hmm. Ataupun topi yang berbentuk destar, okay. Yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, mm-hmm. Maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai.
2: Mm-hmm.
3: Mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mm-hmm. Mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, okay. Sehingga nanti, mm-hmm. Tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga, okay. Boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya.
3: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya, Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.
4: KPA Kabupaten Ende dapat kembali diaktifkan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, kader kesehatan, lembaga swadaya masyarakat peduli HIV, insan pers, serta komunitas peduli lainnya. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci dalam memperkuat edukasi, pencegahan, dan pendampingan bagi orang dengan HIV di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.

0: Progres fisik pengerjaan pervasi Jalan Ruteng Rio Kedindi dan ruas batas Kota Ruteng menuju KM210 yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3,3 Ruteng kini sudah mencapai 81%. Laporan Mario Alberto.
1: Progres fisik pengerjaan paket preservasi Jalan Ruteng Reo Kedindi dan ruas batas Kota Ruteng menuju KM210 yang ditangani Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN NTT melalui PPK 3.3 Ruteng kini sudah mencapai 81%. Proyek ini dikerjakan PT Flores Konstruksi Indo Utama dengan dukungan APBN tahun anggaran 2026 senilai 33 miliar rupiah. PPK 3.3 Ruteng Nur Indah Indriani saat ditemui RRI mengatakan pekerjaan preservasi tersebut mencakup 6 lingkup penanganan, yakni pemeliharaan rutin kondisi jalan, holding, rehabilitasi minor dan mayor, rehabilitasi jembatan, serta penanganan longsoran. Selain itu, pekerjaan juga meliputi pengaspalan di sejumlah segmen, penutupan lubang jalan, pembangunan saluran drainase, serta penanganan titik-titik longsor untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
2: Jadi kita kan paket preservasi jalan Ruteng Reo Kedindi dan Kota Ruteng KM210, ini kan kita ada 2 ruas tadi, termasuk juga dalam kota, itu kita progresnya saat ini sudah 81%. Untuk penanganannya, lingkup rutin kondisi, holding, rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor, rehabilitasi jembatan dan longsoran. Kemudian kita ada beberapa aspal di beberapa segmen yang seperti Om lihat, terus tutup-tutup lubang, kemudian kita buat saluran di beberapa segmen, kemudian ada penanganan longsor.
1: Pada ruas batas Kota Ruteng menuju KM210, tepatnya di kawasan Taman Wisata Alam, Indah menyebut bahwa saat ini sedang bangun dinding penahan tanah sebagai upaya memperkuat badan jalan dan mengurangi resiko longsor. Pekerjaan tersebut masih berlangsung dan ditargetkan rampung sebelum musim hujan agar dapat berfungsi secara optimal.
2: Kalau Om tanyakan di batas Kota Ruteng KM210, ini ada di kawasan TBA itu yang di sisi kiri itu ada Borgol dan DPT. Saat ini masih proses pelaksanaan ya. Semoga dalam waktu dekat sudah bisa selesai sebelum musim hujan ini nanti. Jadi kita selesai lebih awal. Kita hanya cuaca aja sih, hujan ya. Kalau hujan kan karena kita harus ini gitu. Kalau tantangan yang lain tidak ada sih.
1: Ia juga menambahkan aspek kualitas menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek. Pengawasan dilakukan secara ketat dengan melibatkan konsultan pengawas dan tim pengendali mutu, sehingga setiap item pekerjaan wajib melalui proses pemeriksaan kualitas sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.

0: Harapan masyarakat Desa Waipana 1, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur untuk menikmati layanan listrik akhirnya terwujud. PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui Unit Layanan Pelanggan Bajawa resmi melakukan penyalaan perdana jaringan listrik di desa tersebut. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Harapan masyarakat Desa Waipana 1, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada untuk menikmati layanan listrik akhirnya terwujud. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui Unit Layanan Pelanggan ULP Bajawa resmi melakukan penyalaan perdana jaringan listrik di desa tersebut pada Senin 20 Juli 2026. Penyalaan ini menandai beroperasinya jaringan listrik yang telah selesai dibangun dan dinyatakan layak operasi setelah melalui commissioning test pada Mei 2026. Peresmian penyalaan listrik disambut antusias oleh masyarakat setempat dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Ngada, manajemen PLN serta tokoh masyarakat. Selain menghadirkan akses listrik bagi warga, PLN juga memperkenalkan aplikasi PLN Mobile sebagai layanan digital untuk memudahkan pelanggan mengakses berbagai layanan, mulai dari pasang baru, tambah daya, pembayaran tagihan, hingga pelaporan gangguan. Masyarakat juga diberikan edukasi mengenai keselamatan ketenaga listrikan seperti pentingnya menggunakan instalasi berstandar SNI, menjaga jarak aman dari jaringan listrik, serta memanfaatkan listrik secara aman dan bijaksana. Manajer PLN ULP Bajawa Dwi Prasetya Utomo melalui RRI berharap penyalaan perdana ini menjadi awal pelayanan PLN sekaligus mendorong budaya penggunaan listrik yang aman di tengah masyarakat. Ia optimistis kehadiran listrik akan membuka peluang lahirnya usaha produktif, mendukung aktivitas belajar anak-anak pada malam hari, serta mempercepat kemajuan Desa Waipana 1.
2: Menjadi kebahagiaan yang luar biasa untuk kita di Desa Waipana 1, karena momen itu menjadi momen yang menjadi penanda pengingat kita bahwa hari itu listrik penyalaan perdana di Desa Waipana 1 itu berhasil kita menyalakan. Dan tentunya para masyarakat di Waipana 1 yang menunggu untuk dinyalakan. Nah, ini merupakan apa ya, kalau kami bilang wujud yang nyata bahwa ketika PLN, pemerintah, masyarakat itu bersinergi, harapan untuk desa yang lebih terang bisa terwujud. Saat ini jaringan yang kemarin kita bangun itu tujuannya untuk melistriki lebih dari 47 rumah tangga. Juga beberapa fasilitas umum yang ada di sana, seperti tempat ibadah, kemudian tempat putra-putri kita di Waipana 1 untuk menimba ilmu, yaitu di Sekolah Dasar Katolik Ture Wuda, hingga fasilitas pelayanan umum seperti kantor BPP Ture Wuda dan kantor Desa Waipana 1.
1: Keberhasilan menghadirkan listrik di Desa Waipana 1 merupakan hasil sinergi antara PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenaga Listrikan UP2K Flores yang membangun infrastruktur jaringan dengan PLN UEP Bajawa yang menangani penyambungan pelanggan dan edukasi masyarakat. Melalui program listrik desa, PLN kembali menegaskan komitmennya memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil, sehingga kehadiran listrik tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan yang lebih inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Koperasi dan UKM memperkuat pengawasan terhadap perkembangan koperasi, termasuk rencana penertiban praktik usaha berkedok koperasi yang kerap disebut sebagai rentenir. Laporan Rufinus Wula.
3: Langkah itu menjadi salah satu fokus dalam peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Ende. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda saat berdialog bersama pengurus dan pengawas koperasi, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, serta anggota koperasi di Aula PSE Ende. Dialog digelar sebagai agenda utama pada puncak peringatan Hari Koperasi tahun 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Sub Mujurutu mengatakan tema dialog ditentukan berdasarkan hasil survei yang melibatkan koperasi di Kabupaten Ende. Dari berbagai isu yang dihimpun, persoalan penertiban usaha berkedok koperasi mendapat perhatian paling besar dari para pelaku koperasi. Selain membahas penertiban rentenir berkedok koperasi, dialog juga mengangkat peran koperasi dalam mendukung koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Topik lain yang membahas meliputi kolaborasi koperasi existing dengan BUMDes untuk mendukung program makan bergizi gratis serta kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
4: Yang pertama tentang poin pertama, penertiban kegiatan usaha bertopeng koperasi atau yang kita kenal dengan rentenir. Terus poin kedua, peranan koperasi existing dalam mendukung KDKMP. Terus poin ketiga, kolaborasi koperasi existing KDKMP BUMDES untuk mendukung program strategis nasional MBG, ketahanan pangan, pemulihan ekonomi dan lain-lain. Terus yang keempat, peranan koperasi existing dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Dari isu-isu yang kami sebar, itu yang mendapat respon dari para responden, dalam hal ini para pegiat koperasi, itu lebih pada pengertian kegiatan usaha pertopeng koperasi atau yang kita kenal rentenir.
3: Sementara itu, Bupati Ende Yosef Beneditus Badeoda mengatakan persoalan rentenir berkedok koperasi telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak masa kampanye pilkada. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah menjangkau banyak desa di Kabupaten Ende. Ia mengungkapkan cara penagihan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan menurutnya, terdapat warga yang merasa takut hingga berusaha menghindar karena tekanan saat proses penagihan.
5: Hampir koperasi harian itu adalah koperasi-koperasi yang bertopeng koperasi. Jadi memang sangat memberatkan. Ini tidak terjadi hanya di kota, tapi di paling banyak itu di kampung-kampung. Sampai tata cara penagihannya pun kayak preman. Jadi bahkan ada ibu-ibu yang ketakutan, bisa-bisa karena mau lari kabur jatuh di got atau di sawah begitu. Ini ancaman sekali. Ini tidak ada bedanya dengan yang namanya pinjol atau judi online. Maka saya minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang koperasi yang ada ya, untuk bisa membantu jangan sampai koperasi-koperasi semacam ini tumbuh subur. Ini tugas kita sama-sama untuk bisa mencegahnya. Dengan apa? Dengan melaporkan, mengedukasi masyarakat untuk tidak terjebak dalam koperasi harian atau rentenir.
3: Bupati Yosef mengajak seluruh pihak termasuk pengelola koperasi yang berbadan hukum untuk bersama-sama mencegah tumbuhnya koperasi yang menyimpang dari prinsip berkooperasian. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan praktik yang merugikan serta terus diberikan edukasi agar tidak terjebak dalam pinjaman harian berkedok koperasi. Bupati Yosef berharap koperasi yang telah lebih dulu berdiri dapat menjadi mitra bagi koperasi Desa Merah Putih, bukan pesaing. Menurutnya, koperasi yang telah berbadan hukum dapat berbagi pengalaman dalam pengelolaan usaha sehingga KDMP mampu menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, terutama dalam penyediaan kebutuhan pokok, obat-obatan, dan layanan ekonomi lainnya. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Keluhan warga terkait maraknya siswa yang bolos saat jam sekolah mendapat perhatian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Lokasi yang disebut warga menjadi tempat siswa bolos antara lain kawasan Jalan Baru dan Jalan Anggrek di wilayah Kota Ende. Laporan Suimam.
6: Menanggapi keluhan tersebut, Kasat Pol PP Kabupaten Ende, Ibrahim mengatakan pihaknya akan segera melakukan razia rutin. Hal itu disampaikan Ibrahim saat menjadi narasumber dalam program Hello RRI Pagi, Jumat 24 Juli 2026, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan razia akan dikoordinasikan bersama camat dan lurah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap siswa selama jam pelajaran. Dalam razia tersebut, siswa yang kedapatan berada di luar sekolah saat jam pelajaran akan diamankan sementara di kantor Satpol PP Kabupaten Ende. Siswa yang diamankan kemudian akan mendapatkan pembinaan dengan melibatkan pihak sekolah melalui pemanggilan guru atau kepala sekolah masing-masing. Ia melanjutkan, razia terhadap siswa yang bolos akan dilakukan setiap hari di sejumlah wilayah Kota Ende sebagai langkah pengawasan.
7: Semua nanti sekolah-sekolah nanti kita akan turun dari kecamatan Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan maupun Ende Utara. Kami akan turun ini. Kita sudah ada jadwal patroli, satu kali itu 24 jam patrolinya. Kita sudah ada jadwalnya, jadi ini yang laporan masyarakat seperti ini kami akan sikapi dengan tegas ini.
6: Ibrahim menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat segera melaporkan siswa yang ditemukan bolos saat jam sekolah kepada Satpol PP Kabupaten Ende agar segera ditindaklanjuti.
0: Sekian Warta Berita Daerah Siang produksi dari RRI Ende edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya Dito Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Dan di sini juga akhir dari Florata Siang ya. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajau

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nur Alstan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja ya pendengar ya, kita dengerin dan Nur Alstan putarin langsung dari studio RRI SP Labuan Bajo lagu dangdut dari Baby Sima, Main Mata. Siapa di sini pendengar yang sedang bermain mata? Kami menghadirkan deretan lagu dangdut sore hari ini pendengar, ada lagu dari Dewi Persik, Suara Hati, Didi Kempot, Pamer Bojo, Jangan Gila Dong, dari Mala Agata, Lolita Alai, dan Pacar Lima Langkah, ada Rere Amora Madu. Dan kami juga menghadirkan lagu dari Siti Badriah, Lagi Santik, Ria Amelia, SMS, Tuti Wibowo, Vita Ovia, Kopi Dangdut, dan ada lagu dari Evita Mala, Aku Rindu Padamu. Masih banyak deretan lagu dangdutnya akan siap menemani siang menjelang sore hari ada pendengar. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini, titip salamnya langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987 pendengar. Kami tunggu request lagu dangdut dari Anda, karena kita dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aku rindu padamu versi lagu yang dibawa oleh Evi Tamala Petikarya. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan yang amat sangat terhadap seseorang yang dicintai, disertai perasaan gundah dan ketidakpastian. Liriknya ditulis dengan pendekatan puitis khas lagu-lagu dangdut era 90-an Petikarya, menggunakan perumpamaan alam untuk menggambarkan suasana hati yang sedang dilanda kasmaran sekaligus kerinduan. Meskipun telah dirilis puluhan tahun lalu, pendengar, lagu ini tetap menjadi playlist yang sering diputarin dan selalu dibawaan ulang cover oleh generasi penyanyi dangdut muda. Pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini, titip-titip salam langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Sore hari ini kami ada notifikasi masuk ya, ada requestan lagu dari Andi yang ada di Lembor. Selamat sore kakak penyiar, saya Andi, ingin request lagu dangdut dari Vita Alfia Kopi Dangdut. Karena saya lagi kerja nih kak, jadi ingin dengerin lagu dangdut Kopi Dangdut, siapa tahu mata saya melek. Oke, baik Andi, akan kami langsung putarin lagu dari Vita Alfia Kopi Dangdut.

Prodangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Aslan pendengar di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Lagu masak-masak sendiri, cuci pakaian sendiri, makan sendiri, tidurku sendiri. Lagu Selamat Malam dari mendiang Om Megi Z pendengar ya. Memang luar biasa, dari dentingan suling di awal lagu saja aura galonya sudah langsung terasa ya pendengar ya. Apalagi saat memasuki lirik yang paling ikonis, masak-masak sendiri, cuci pakaian sendiri, makan sendiri, tidur pun sendiri. Duh, itu lirik benar-benar seperti menampar kenyataan pendengar ya. Om Megi J sebenarnya sangat pintar menggambarkan betapa sepinya hidup pendengar seseorang yang baru saja ditinggalin sama orang yang paling dia sayang, yang biasanya ada yang memberi perhatian, tempat berbagi. Tiba-tiba menjalani hari-hari dengan kesendirian. Ada rasa trauma, kecewa, tapi sekaligus pasrah pendengar ya yang sangat dalam. Buat Anda pendengar, pendengar pro dangdut, dangdut adalah kita yang mungkin saat ini lagi ada di posisi masak sendiri, cuci baju sendiri, atau melakukan aktivitas sendiri, lagi ngerasa kesepian, lagi belajar membiasakan diri tanpa seseorang, atau lagi sembuhin hati, habis patah hati ya. Lagu dari Midiang Om Megi J tadi sebagai bentuk perwakilan dari isi hati kita ya pendengar ya, bagi yang merasakan kesepian itu. Dan untuk Anda yang ingin request lagu dangdutnya sore hari ini, titip-titip salam langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Masih banyak deretan lagu dangdut yang siap kami hadirkan untuk Anda sore hari ini pendengar

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro Dangdut masih bersama Nur Astan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan lagu Dangdut yang siap menjadi menyemangati hari Anda di akhir pekan ini, pendengar ya. Lagu dari Ria Amelia, SMS. Duh, rasanya tuh seperti campur aduk sekali ya, pendengar ya. Ingin marah besar tapi butuh kejelasan. Mau percaya tapi bukti sudah ada di depan mata. Perasaan gundah curiga sekaligus nyesek, itulah yang ditangkap sekali ya sama Ria Amelia di lagunya yang berjudul SMS. Di balik iramanya yang bikin bergoyang pendengar, sebenarnya ada cerita tentang rasa kangen yang terbentur rasa kecewa. Seseorang yang rindu manisnya perhatian sang kekasih seperti dulu, tapi sekarang malah seperti digigit jari. Dibuat gigit jari ya pendengar, gara-gara mergokin ada SMS mesra dari orang lain. Jangan ya pendengar. Sakitnya tuh sangat terasa ya pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Antara rindu sama rasa dikhianati yang bikin serba salah. Buat pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang pernah ngalamin hal yang sama seperti yang di lagu yang dibawakan oleh Ria Amelia SMS, untuk mengingat kembali bagaimana rasa sakitnya saat kala itu ya pendengar ya. Bagi Anda pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang ingin request lagu Dangdut sore hari ini, titip-titip salam. Seperti sore hari ini kami ada notifikasi masuk dari Riri yang ada di Lamantoro. Selamat sore kakak penyiar. Untuk kakak penyiarnya tetap semangat dan jangan lupa istirahat. Terima kasih Riri. Saya ingin request lagu Pacar Lima Langkah kak. Pasti Riri ini pacarnya dekat rumah ya, tetangga ya. Baik, akan kami langsung putarin lagu Pacar Lima Langkah untuk Riri yang ada di Lamantoro.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pacar lima langkah, petikar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapa nih di sini yang jodohnya tidak terlalu jauh-jauh dicari, cukup jalan beberapa langkah sudah sampai depan rumah kekasih. Punya tetangga yang jadi pacar sangat seru ya, pendengar. Tapi jujur ya, di balik enaknya bisa ketemu tiap saat tanpa perlu ongkos mahal, ada rasa stut, deg-degan sama risih tidak, pendengar ya? Tentunya ada ya, karena selalu diawasi terus menerus. Nah, rasa cinta lokasi alias cinlok pendengar tetanggaan inilah yang digambarkan dengan manisnya lagu Pacar Lima Langkah yang dibawakan oleh almarhumah Ice Wong. Pacarku memang dekat, lima langkah dari rumah, tak perlu kirim surat, SMS juga tak usah. Pendengar Pro Dangdut, dibalik iramanya yang riang dan bikin kita romantis, ikut bergoyang. Lagu ini sebenarnya menyuarakan isi hati seseorang yang serba salah. Di satu sisi senang karena pacar selalu ada, tapi di sisi lain kadang terasa seperti terkekang, pendengar ya. Konsekuensinya selalu ada ya tentunya ya. Buat Anda pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang ingin request lagu Dangdut, titip-titip salamnya langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar request lagu Dangdut dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin musik-musik lagu-lagu dangdut yang Nur Ahsan hadirkan di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa pendengar ya, sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Ahsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggo Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya.
1: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah ya di hari. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI. Silakan.
2: Ya, baik. Selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu. Bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu. Sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Bapak Marcel ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan bisa ceritakan respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen waktu itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, oh kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia menanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri kan ada perubahan ya di situ tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan, silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah didapatkan di Manggarai Timur dan itu kami memesannya melalui online sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya, nah ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya, ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya, ada tampungan oli seperti itu. Nah ini selangnya buka tutup atau gimana nih, dalam, berarti yang keluarnya bagaimana nih Bapak? Silakan Pak Marcel.
2: Itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ya. Ada dos bekas, ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat, lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada, tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu ya Pak Marcel.
2: Iya, dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu, nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu, dia nanti muncul api. Ketika blowernya dicok ke dalam listrik, maka dia akan munculkan angin, dan di situ nanti akan muncul gas, sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas, di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsus sudah sampaikan ya.
2: Ya, ya, ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi, di samping juga kami membutuhkan aliran aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting, kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya, kebetulan saya memasang di status WA saya, mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu, belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum, sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
2: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael de Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua, itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, dipres lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah olin nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur, di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas kendaraan itu, hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain, makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Iya. Nah, ini untuk
2: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan untuk ini sebagai alternatif nih jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
2: Iya.
1: Ya, nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah, ini potensi biogas dari limbah oli ini? Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan, Pak Marcel.
2: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zua, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel, yang dipakai ini, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
2: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya, untuk pengguna?

0: kan biogas itu, dan memang hasil-hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini ya, yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama nih, dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
0: Yang keran itu ya, itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
0: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Oh ya, berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
0: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
0: Ya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat, yang biasa yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya.
1: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
0: Ya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
1: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga. Ini seberapa lama nih bisa digunakan nih, Pak Marcel?
0: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu, tentu blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu ya. Ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andai kan nih Pak Marcel, andai kan

0: ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang mereka?
1: Ya tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin menjadi mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini, begitu.
0: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
1: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau, begitu.
0: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan. Artinya ini kan susah sekali untuk susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu Pak Marcel, kan kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih Pak Marcel.
1: Kita ya baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan, dan saya mengharapkan semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat, begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak, terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya. Iya. Ya.
0: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga? Kan artinya selain ke panitia lah, perlombaan kemarin yang sempat Pak Marcel juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini pak guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
1: Ya, kalau di sekolah, kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook, Facebook sekolah. Itu kami, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini, kami sharekan, ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya, ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami, kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini, ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan, saran dan pendapat, sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu, bisa memperbaiki atau apa istilahnya, merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu. Ya.
0: Ya, nah ini kan juga menarik nih, yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain, kan ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu, atau mungkin SMA gitu ya, di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih, Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal dari Pak Marcel nih, bagaimana nih mengajak anak-anak, apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini, kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
1: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini, supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu, karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar, dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung, ya maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu, sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
0: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini, apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi Bigos dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih, silakan Pak Marcel.
1: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren, di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini, yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga, walaupun kita banyak mengalami tantangan, di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung, tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu, dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut tentu tantangan berikut kami seperti yang di awal kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat, karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu begitu.
0: Iya. Nah, ini kan juga ada hal yang menarik juga bahwa ini juga kita menyelamatkan ya lingkungan kita ya dari segala bentuk limbah nih, limbah, dan juga ini mungkin yang perlu generasi ya, generasi-generasi saat ini ya, generasi apalagi dari tadi Pak Su jelaskan dari usia dini ya, di umur SD ini artinya mereka juga belajar nih mencintai alam, bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa menjadi sebuah hal, tergantung bagaimana kita kreativitas seperti itu ya Pak Marcel. Nah Pak Marcel ya, sebelum perbincangan kita nih, pesan mau disampaikan kepada semua ya pendengar RRI Labuan Bajo dan semua yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital, apa yang mau disampaikan nih ke Pak Marcel kepada semua nih mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, silakan.
1: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan dari RRI ini untuk saya boleh kembali berada di siaran radio ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, dan yang kedua harapannya kedepannya bahwa melalui biogas ini bisa membantu kebutuhan masyarakat, di mana potensi biogas dari limbah oli ini menjadi alternatif. Lalu yang keberikut, saya tentu sebagai pendidik juga mau mengharapkan bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, memiliki ide, tinggal kita sekarang mendampingi, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki itu, sehingga anak-anak kedepannya itu bisa menjadi seorang inovator baru, penemu inovasi baru, dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini, mulai di lembaga pendidikan dasar. Mungkin dari itu. Lalu yang keberikut, saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa, baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan, baik di lembaga dasar, untuk selalu mendorong, melihat kira-kira anak-anak memiliki minat potensinya di mana, sehingga kita mendampingi, memberikan support, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya ya.
0: Iya, dan Pak Marcel terima kasih juga aja untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya, kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya, lumayan ya dengan jangka ya, waktunya pasti. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green Radio, dan juga terima kasih juga untuk ini sederhana tapi suatu hal yang sangat luar biasa ya untuk Pak Marcel dan juga adik-adik ya, bisa menemukan alternatif potensi biogas dari limbah oli ini. Dan untuk Pak Marcel sendiri juga, salam sehat dan sukses selalu ya untuk segala pekerjaan dan juga baik yang di sekolah dan juga ini pendengar ini juga. Pak Marcel adalah figur seorang yang berada di belakang keberhasilan dari Taman Baca ya masyarakat TBM Pocondeki yang kita bisa kenal ya selama ini, dan ternyata begitu banyak, dan juga termasuk guru penggerak ya Pak Marcel ya, seperti itu ya, juga bergabung di grup penggerak. Dan iya, tetap sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dengan segala karyanya ya Pak Marcel. Dan kita juga berharap ya, semoga inovasi yang menjadi temuan ya dari Pak Marcel dan juga dari adik ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya, bisa direspon secara positif oleh masyarakat dan juga oleh semua pihak-pihak terkait, sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah Pak Marcel, sebelum selesai ini, apakah punya pikiran juga untuk mungkin diadakan penelitian lanjutan seperti itu Pak Marcel? Apakah punya pemikiran seperti itu setelah kita diskusi sore ini?
1: Memang ada ide ingin menemukan riset atau teknologi sederhana, tetapi saya untuk sementara mencoba untuk mengangkat kembali. Kebetulan sebenarnya saya istilahnya sudah mati suri berkaitan dengan program inovasi yang saya bawa ini, hanya karena pada waktu itu saya sebenarnya hanya ingin mengangkat itu untuk dilombakan, karena mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra itu. Tetapi jika memang saya ingin mengangkat kembali lagi inovasi ini, saya ingin juga mengharapkan keterlibatan partisipasi masyarakat lain, atau bahkan mungkin bisa RRI juga bisa mengambil bagian untuk mengambil bagian di dalam kolaborasi yang lebih, supaya lebih intens lah inovasi yang ini menjadi, istilahnya menjadi lebih familiar dan suatu saat bisa dimanfaatkan ya, oleh masyarakat.
0: Ya, bisa. Ini hal yang luar biasa lah, apalagi saat ini kan, ini kan kelangkaannya begitu yang sangat dirasakan ya, apalagi berkaitan dengan gas kan, seperti itu. Nah, lalu ya ini kita tidak terasa ya Pak Marcel ya, sudah di menit akhir ya pertemuan kita di sore hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Pak Marcel di program-program lain dan juga obrolan-obrolan lain, dan juga untuk semua ide kreatifnya dan juga semua hal-hal yang menarik bisa dikembangkan lebih lanjut nih Pak Marcel, dan juga untuk adik-adik yang di sekolah dasar. Oke Pak Marcel, sekali lagi terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dan juga adik-adik di SDI ya, di SDI Borong ya, di Borong sana Lindi, dan semoga semuanya berjalan dengan aman, baik dan lancar. Oke Pak Marcel, terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.
1: Yo, terima kasih RRI sekali di udara, di udara, salam literasi.
0: Salam literasi, salam semangat selalu Pak Marcel.
1: Terima kasih.
0: Iya. Dan pendengar, demikian obrolan

Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernarul Labuan Bajo, pendengar, sesaat lagi tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Nur Astan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI ND untuk mendengarkan Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz.

0: dek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai...

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya, Alo Tani melaporkan.
1: Revitalisasi ini, kami SMA 8 Kupang mendapatkan kucuran dana 1,2 M. Dari dana ini dapat dibangun 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet.
2: Kepala SMA Negeri 8 Kota Kupang, Samuel Jamiriu, Selasa kemarin di Kupang menyampaikan program revitalisasi pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sangat membantu kebutuhan ruang belajar siswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, menurut Kepsek Samuel Riu, program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan pendidikan berupa fasilitas gedung, ruang kelas, dan sarana pendukung lainnya. Ia menyebut bahwa SMA Negeri 8 Kota Kupang masih kekurangan 3 ruang kelas, ruang UKS, ruang OSIS, ruang BKH, dan sebuah aula. Pantauan RRI menjawab kekurangan 3 ruang kelas, pihak sekolah mensiasati dengan menyekat sebuah aula menjadi ruang kelas siswa.
1: Pada kesempatan yang berbahagia dan bermartabat ini, kami mungkin bisa titip pesan untuk kalau bisa kami dibantu lagi untuk yang kekurangan-kekurangan itu. Dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membantu kami lewat dana revitalisasi ini. Kami menyampaikan juga terima kasih yang tulus kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Siswi kelas 12A SMA Negeri 8 Kota Kupang, Syahrini Risma Yanti Said kepada RRI menyampaikan bahwa mereka sudah bisa belajar dengan baik karena sudah ada penambahan 4 ruang kelas yang memadai. Sementara itu, siswa kelas 12G William E.G. Lucy mengaku sudah merasa lebih nyaman dan aman belajar karena kekurangan ruang belajar sudah mulai terpenuhi.
3: Setelah ada gedung baru ini, saat pembelajaran jadi lebih nyaman karena sudah dibangun kelas baru, jadi saat pembelajaran sudah lebih nyaman, tidak rasa gimana-gimana lagi dengan keadaan sekitar. Kalau sebelumnya tuh temboknya, catnya lopek-lopek atau retak-retak, suasananya juga kotor. Setelah ada pembangunan ini kan jadi lebih bersih, lebih rapi, dan catnya juga lebih aman.
2: Direktur Ekosistem Media Dijen KPM Kementerian Komunikasi Digital RI Farida Dewi Maharani menyampaikan program revitalisasi merupakan salah satu program untuk menjawab kebutuhan bagi anak-anak yang tidak mendapat kesempatan layanan pendidikan di SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. Sehingga melalui program revitalisasi, Presiden Prabowo menginginkan adanya pemerataan layanan pendidikan bagi semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemeriksaan gigi secara berkala dinilai menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut, sekaligus mencegah kerusakan gigi yang lebih serius. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut. Menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
5: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
6: Dapat informasi dari anak mantu, kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan bukakan jalan bagi kita yang anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
4: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Berikut laporan Ricardus Kota.
7: Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
8: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
9: Dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
7: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao menegaskan komitmen mewujudkan daerah yang ramah anak melalui penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati Rotendao saat membacakan sambutan Bupati pada peringatan Hari Anak Nasional di PPA Klaster Nusa Lote Barat, Gemit Paulus Busalangga. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mewujudkan Kabupaten layak anak melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan Bupati Rotendao dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan di Jemaat Gemit Paulus Busalangga ketika menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Anak PPA Klaster Nusa Lote Barat Kamis 23 Juli 2026, mengatakan pemerintah juga mendorong terciptanya lingkungan aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.
11: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah yang semakin ramah anak melalui penguatan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan terlebih khusus bagi anak-anak. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pembangunan lingkungan yang aman, inklusif bagi tumbuh kembang anak.
10: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan saat membacakan sambutan Bupati Rotendao menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, sekolah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat diminta menjadi teladan karena anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
11: Mari kita didik, kita rawat anak-anak kita agar ke depan mereka inilah yang akan mewarisi generasi-generasi pewaris penerus di Kabupaten Rotendao yang kita cintai. Keluarga harus menjadi tempat pertama yang menghadirkan kasih dan keteladanan. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Gereja dan rumah ibadah lainnya harus menjadi ruang yang membangun iman, karakter, dan kepedulian. Masyarakat harus menjadi pelindung bagi setiap anak.
10: Peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di PPA Klaster Nusa Lote Barat di Gemit Paulus Busalangga menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju generasi Rotendao yang berkualitas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama di ND mulai dipenuhi penjual bendera musiman. Berikut laporan Suimam.
12: Salah seorang penjual, Abdurrahim Haji Musa, ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 pagi di Jalan Soekarno Ende mengatakan yang dijual di sini beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Dijelaskan berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia.
13: Macam-macam, umbul-umbul yang pendek dan panjang, bendera merah putih, bendera moto, bendera oto, dengan botai itu kantor instalasi semua. Harganya bervariasi semua. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 350, dan itu pun bisa kurang sedikit.
12: Abdurrahim mengaku mulai berjualan sejak 15 Juli dan akan menjalankan aktivitas tersebut hingga 15 Agustus 2026 mendatang. Barang dagangan yang dijual merupakan milik orang lain dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Menurutnya, berjualan bendera selama momentum kemerdekaan memberikan pendapatan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan omset penjualan yang diperoleh setiap hari berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jumlah pembeli. Ditambahkan, saat ini bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat untuk menghiasi lingkungan. Selain itu, bendera merah putih berukuran kecil juga cukup laris dibeli warga untuk dipasang pada kendaraan bermotor. Sementara itu, Gafur, warga Kelurahan Motopaga, menjadi salah seorang pembeli yang memilih membeli umbul-umbul untuk dipasang di lingkungan tempat tinggalnya, menambah semarak suasana menyambut HUT RI.
14: Saya membeli umbul-umbul ini, saya memeriahkan hari ulang tahun saya yang kota lagi. Saya rencana mau pemasangan di warga saya di
12: Ia melanjutkan, pemasangan berbagai atribut kemerdekaan tersebut diharapkan dapat memperindah lingkungan sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah.
0: Satlantas Polres Belu memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Berikut laporan Egi Araujo.
15: Meminimalisir tingginya angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu gencar melakukan patroli dan penertiban kendaraan. Penertiban kendaraan ini mulai dari operasi surat-surat kendaraan, knalpot racing, hingga balap liar yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Bentuk dari penertiban kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan rutinitas Satlantas Polres Belu untuk menekan angka fatalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Demikian disampaikan ke Satlantas Polres Belu AKP Muhammad Putra Rahmadoni ketika diwawancarai awak media.
16: Hari ini kita melaksanakan penertiban kendaraan bermotor, terutama pengendara yang melakukan pelanggaran. Jadi bentuk penertiban ini merupakan kegiatan rutinitas kami dari Satlantas Polres Belu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang berada di Polres Belu. Mengingat bulan ini, udah 6 bulan sampai dengan bulan ini, tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan mulai meningkat. Oleh karenanya, kami Satlantas Polres Belu atas perintah Bapak Kapolres melakukan penertiban. Baik itu pelajar dan juga pengendara yang tidak memenuhi aturan dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm dan juga knalpot brong. Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari, seperti yang masyarakat tahu masih adanya balapan liar di Atambua ini, dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua.
15: Dirinya menegaskan penertiban yang dilakukan ini untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum Polres Belu. Ia mengakui bahwa per Juni 2026 ini tingkat fatalitas di wilayah hukum Polres Belu cukup meningkat.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran

0: teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap pelaut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Saya Edi Stasius Indi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
4: Info cuaca BMKG.
5: Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal info.

0: Informasi dan Inspirasi. Edisi Sabtu, kami akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan Perakirawan Cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat sore, Robi.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
1: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, yang pada kesempatan kali ini akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk esok hari, tanggal 26 Juli 2026. Untuk cuaca pada sore hari ini, di sebagian besar wilayah Manggarai Barat terpantau berawan. Kemudian untuk malam hari dan juga dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kita beralih ke informasi cuaca untuk esok hari, ini Minggu, tanggal 26 Juli 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 85%. Dan untuk arah angin di sini bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,7 sampai dengan 1,2 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,3 sampai dengan 1,8 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk Selat Tape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,8 sampai dengan 1,2 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Tape bagian selatan, diperkirakan berkisar antara 1,3 sampai dengan 1,9 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih kembali.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Kepala satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
10: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
15: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
14: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Pendengar tidak terasa ya pendengarnya, sesaat lagi Nur Astan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan dilanjutkan dengan penyiar Agung Se.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki. Senang bertemani Anda pendengar di Labuan Bajo sore ini ya, untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Kita akan kembali menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan ya nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Mimbar Agama. Kita akan bersama dengan Pro 1 RRI ND. Setelah itu akan ada Komunitas Bicara Pendengar dan juga nanti akan ada Ruang Rindu ya untuk malam hari ini. Jadi untuk malam hari ini Anda pendengar yang tidak tahu mau kemana atau bingung mau planning malam minggu kali ini kemana begitu ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Anda boleh nanti request-request lagu ataupun kirim-kirim salam ya. Pukul 22 waktu Indonesia Tengah sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nanti kalau Anda ingin request lagu boleh, tapi pop Indonesia dan mancanegara ya, yang tahun 2000-an sampai dengan tahun 2020-an. Jadi kalau Anda punya lagu-lagu rekomendasi begitu untuk kita putarkan dan bisa didengarkan bersama dengan pendengar-pendengar lain Pro 1 RRI Labuan Bajo, silakan nanti kirimkan ke line WhatsApp kami di 081238231987. Kita akan ada di musik dan informasi pendengar untuk sore hari ini. Saya Gung Sene dan selamat mendengarkan.

Pendengar, sore hari ini kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, penumpang KM Binaya diduga melompat ke laut perairan Flores. Korban masih dicari. Pendengar, seorang penumpang KM Binaya berinisial YA diduga melompat ke laut saat kapal melayani pelayaran ke rute Makassar Labuan Bajo pada Rabu 22 Juli 2025. Sekitar pukul 19:50 waktu Indonesia Tengah, peristiwa tersebut mendengar terjadi di perairan Laut Flores dan menindaklanjuti kejadian itu, nakoda bersama anak buah kapal segera melaksanakan prosedur darurat man overboard sesuai standar keselamatan pelayaran. Kapal kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian selama kurang lebih 1,5 jam dengan mengitari area jatuhnya korban sebanyak 5 kali serta melakukan penyisiran secara visual. Namun hingga proses pencarian dihentikan, korban belum berhasil ditemukan. Setelah berkoordinasi sesuai prosedur yang berlaku, KM Binaya kemudian melanjutkan pelayaran menuju Labuan Bajo. Kepala Cabang PT Pelni Persero Labuan Bajo, Fani Puspita, mengatakan seluruh prosedur penanganan darurat telah dijalankan sesuai standar keselamatan pelayaran. Dan juga mendengar, selain melakukan pencarian, kru kapal juga memancarkan informasi kemanusiaan melalui channel 16 kepada kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi agar turut membantu proses pencarian. Pelni juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada KSOP, Basarnas dan Polair, dan PLN menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut serta mengimbau seluruh penumpang agar selalu mematuhi ketentuan keselamatan selama pelayaran, tidak berada di luar area aman, dan segera melaporkan kepada kru kapal apabila melihat adanya potensi bahaya. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id pendengar. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Apotek K24 resmi beroperasi di Labuan Bajo, hadirkan layanan obat 24 jam. Pendengar, jaringan Apotek K24 resmi membuka outlet di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran apotek tersebut pendengar diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan ke farmasian selama 24 jam dan termasuk bagi warga di wilayah kepulauan sekitar Labuan Bajo. Pendiri sekaligus pemilik jaringan Apotek K24, Dr. Gidoen Hartono, mengatakan kehadiran Apotek K24 di Labuan Bajo ini pendengar merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan kesehatan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Dirinya juga mengatakan Apotek K24 berdiri pada 2022, maksud kami 2002, di Yogyakarta, berawal dari pengalaman pribadinya yang kesulitan memperoleh obat pada malam hari maupun hari libur. Kondisi tersebut mendorongnya membangun jaringan apotek yang buka 24 jam dengan ketersediaan obat yang lengkap. Saat ini mendengar lanjut Gedoen, Apotek K24 telah memiliki lebih dari 880 outlet yang tersebar di 172 kabupaten kota di 29 provinsi di Indonesia. Ia menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 2000 outlet pada 2032 agar layanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak daerah. Dan selain meresmikan outlet di Labuan Bajo, pendengar, Apotek K24 juga menggelar program Festival Sehat Ceria Si Kecil di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat. Kegiatan tersebut meliputi screening tumbuh kembang anak serta pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami masalah gizi. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis pede di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih. Dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya. Datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun untuk menantang diri, saya komit akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang dulu terasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, "Feel the fear and do it anyway." Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis. Selain itu,
Untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pro 1.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Wah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya gak totalitas.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari

0: informasi, dan inspirasi.
1: Kembali dari Jalur Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Agung Seri, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Pendengar, seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik menarik ketika kita menghadiri konser, festival, atau seminar, atau berbagai event besar, kita biasanya fokus pada panggung, penampilan artis, atau kemeriahan acaranya, begitu ya. Namun, di balik semua itu, ada tim teknis yang bekerja memastikan suara yang kita dengar tetap jernih dan nyaman di telinga tentunya. Salah satu profesi penting dalam dunia event adalah sound engineering. Nah, malam ini di Zona Edukasi pendengar kita akan mengenal lebih dekat profesi ini sekaligus melihat peluang karir di industri kreatif yang mungkin belum banyak diketahui. Telah hadir bersama kita Iki Pratama, seorang sound engineer dari Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer. Selamat datang Kak Iki, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Agung.
1: Selamat malam, bagaimana kabarnya?
2: Sehat-sehat Kak Agung. Sehat, ya? Kak Agung sendiri bagaimana?
1: Sehat. Nah, ini salah satu orang penting nih di event-event di Labuan Bajo ya.
2: Penting-penting tidak penting.
1: Oke, baik. Penting-penting tidak penting gitu. Iya,
2: mungkin.
1: Oke. Nah, oke, Kak Iki, ini kita kalau berbicara soal event sound engineering begitu ya. Yeah. Kalau kita bicara soal event begitu ya. Ini sebenarnya banyak publik yang tidak melihat itu begitu karena yeah. yang mereka lihat kan yang di panggungnya.
2: Yeah.
1: Lampu lighting yeah. yang begitu meriah begitu, yeah, suara betul-betul. Yang jernih.
2: Yeah.
1: Ya mereka kebanyakan mikirnya oh suara artisnya bagus.
2: Yeah.
1: Begitu kan?
2: Betul betul.
1: Ternyata di balik suara artis yang bagus itu
2: yeah.
1: ada peran penting di dalamnya begitu
2: betul.
1: Ya.
2: Banyak
1: ini
2: banyak orang
1: di banyak situ. Orang di yeah. dalamnya termasuk Kak Iki juga di dalamnya. Yeah,
2: salah okay. satunya.
1: Salah satunya yeah. di dalam situ. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Iki sebenarnya apa itu sound engineer dan perbedaannya dengan operator sound itu apa?
2: Sound engineer ya.
1: Mm-mm.
2: Sound engineer itu mungkin itu sudah spesifik kepada satu bagian ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sound engineer itu mungkin kalau bisa dijabarkan, mungkin orang yang harus yang pokoknya adalah jaga, menyiapkan
1: yeah.
2: dan menjaga sistem.
1: Oke. Okay.
2: Sistem dalam artian namanya kan apa sound system.
1: Betul betul.
2: Sound system ada sistemnya kan di situ.
1: Iya iya.
2: Nah
1: iya.
2: kita sound engineer yang biasanya menyiapkan dan menjaga sistem. Kualitasnya, kualitas sistem itu
1: okay. Kak Agung.
2: Kalau operator mungkin dia cuma menjalankan saja apa menjaga, yang sudah ada. Ya? Kita yang sudah disiapkan sound engineer, operator yang menjalankan itu.
1: Oke, okay. itu perbedaannya
2: ya.
1: Gitu ya. Oke, okay. ini kalau dalam sebuah event sendiri ini apa saja sebenarnya tugas utama seorang sound engineer?
2: Jadi sound engineer itu sudah pasti bertanggung jawab sejak awal event itu dibicarakan.
1: Oke.
2: Okay. Jauh sebelum hari H-nya.
1: Jauh sebelum hari H-nya.
2: Iya, jauh sebelum hari H-nya. Okay. Jadi sound engineer itu punya tugas garis besarnya saja Kak Agung, mungkin dari mulai meeting dengan kliennya.
1: Yeah.
2: Meeting dengan kliennya biar dapat kebutuhan eventnya apa saja.
1: Oh, jadi ikut juga sebelum itu.
2: Ikut juga sebelum itu. Oh, jadi kita okay. harus tektokan dengan klien
1: iya.
2: untuk bisa tahu kebutuhan sound system, kebutuhan audio untuk event itu skalanya sebesar apa, kebutuhannya apa saja.
1: Iya betul betul betul.
2: Ya, karena memang salah satunya itu
1: diatur juga. Jadi kita juga ya, harus betul. Tahu juga ya, maksudnya spek-spek sound yang dipakai.
2: Harus tahu ya. Okay. Apalagi yang in-house, ada istilahnya in-house engineer itu yang bertanggung okay. jawab kepada satu company seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yeah. itu bedanya sound engineer tadi yang sempat Kak Iki yeah. sampaikan itu bedanya yang di outdoor dan in-house
2: indoor itu, ada lagi perbedaannya. Mungkin secara garis besarnya adalah perbedaannya itu ada di mungkin skalanya, skala kegunaan, jenis speaker misalnya yang kita gunakan okay. untuk indoor dan outdoor kan kebutuhannya beda.
1: Iya, iya, iya.
2: Begitu.
1: Iya. Kalau kita berbicara soal tahapan-tahapannya ini, apa saja tahapan pekerjaan sound engineer sebelum sebuah acara berlangsung? Selain ikut meeting tadi ya, sempat disampaikan.
2: Setelah ikut meeting, kita dapat ketemu skalanya sebesar apa, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, kita yang harus mengawal pekerjaan mulai dari loading, loading barang, penataan, penataan audionya seperti apa, penataan speakernya, terus kita bertanggung jawab untuk sound check juga, mungkin ada talent, misalnya talent lokal begitu, ada kita yang bertanggung jawab di situ untuk menjaga kualitas performa mereka. Terus kita juga kayak misalnya ada artis, ada artis kan biasanya mereka punya sound engineer yang in charge untuk mereka.
1: Oh, mereka bawa sendiri.
2: Jadi kita harus menyiapkan kebutuhan mereka sesuai riders yang sudah dikirimkan. Riders kebutuhan audionya seperti apa, kita itu yang menyiapkan.
1: Itu dari sound engineer in-house sendiri.
2: Oke. Itu sampai hari H event itu kita juga tetap menjaga. Karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya batas threshold SPL-nya sebesar apa, SPL maksudnya keras audionya seperti apa, biar jangan mengganggu lingkungan sekitar.
1: Frekuensi begitu mungkin ya.
2: Ya, mungkin kerasnya speaker itu seperti apa, kita yang jaga. Sekalian kita juga jaga barangnya kita sendiri, toh.
1: Iya, betul juga. Karena kalau tidak begitu kan mau harap siapa lagi gitu ya.
2: Betul. Tanggung jawab pokoknya lah.
1: Tanggung jawab pokoknya seperti itu juga seperti berarti itu, ya. Menjaga jarak-jarak suara yang dikeluarkan.
2: Iya, suara yang dikeluarkan kerasnya sekeras apa, itu kita yang menjaga. Seperti itu.
1: Berarti kalau bisa dibilang pekerjaannya cukup berat juga ya?
2: Iya, cukup berat. Makanya harus berawal dari hobi sih sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Soalnya kita kan 80%, 70% itu fisik yang kerja.
1: Iya.
2: 30%-nya otak, atau bahkan bisa terbalik. Gitu, tergantung porsinya.
1: Tergantung porsi. Ya. Hati juga berjalan ya, maksudnya sabar.
2: Harus ada terus.
1: Karena banyak takutnya di setiap event kan takutnya ada salah ukur begitu ya, misalnya
2: miskomunikasi. Ya, biasanya
1: banyak seperti itu.
2: Banyak, ada. Pasti ada.
1: Oke. Ini seberapa penting peran sound engineer dalam menentukan kualitas sebuah event? Tapi kalau dari tadi sempat disampaikan seperti itu, saya rasa sangat-sangat penting ya.
2: Penting. Harusnya dia penting. Apa? Salah satu bagian yang tidak boleh di-skip intinya. Karena base, fondasinya ada di dia.
1: Betul. Biasanya itu kalau di sebelum event gitu ya, sebelum hari H itu selalu ada kayak orang-orang tiba-tiba berdiri di ujung sekali. Itu dia lagi mencoba untuk mengukur mungkin ya.
2: Mungkin kalau bahasa biasanya sih mungkin cek ada filter kom tuh istilahnya kayak, oh suaranya di sini bagus, 5 meter ke sebelahnya hilang, kayak begitu.
1: Kita cari baru diatur sedikit.
2: Ya, kita koreksi lagi.
1: Oke. Karena kalau kita sebagai orang awam, kalau melihat itu kan kayak, ih, buat apa dia cuma lihat dari jauh?
2: Macam kurang kerjaan.
1: Iya, betul. Kan dia biasanya cuma berdiri.
2: Berdiri.
1: Orang tidak tahu. Iya, betul. Tiba-tiba di tengah, di ujung.
2: Itu mungkin lagi apa? Cek rata tidak suara yang dihasilkan begitu.
1: Itu juga termasuk sound engineer berarti.
2: Ya, itu tugasnya sound engineer sih.
1: Nah, itu dibagi berapa jenis sih? Maksudnya berapa
2: ada divisinya?
1: Divisinya.
2: Banyak Kak Agung sebenarnya. Okay. Ada yang namanya system engineer.
1: Oke. Okay.
2: Ada namanya operator, ada system engineer RF yang jaga-jaga barang-barang yang wireless supaya frekuensinya tidak tabrak-tabrakan, ada ada patcher namanya. Yang apa, bagian colok-colok BNN, bagian nyolok-nyolok.
1: Itu juga ada.
2: Ada
1: cepat begitu ya berarti.
2: Harus ya. Okay. Jadi ada kayak ada lembar kerja masing-masing.
1: Lembar kerja. Jadi
2: ada padu apa acuannya?
1: Ada acuan kerjanya. Betul. Jadi ini mungkin untuk pendengar yang belum mengerti dan soal sound engineer ini seperti apa, dikira cuma sekedar kayak
2: datang
1: kasih bunyi. Iya, karena kebanyakan kan seperti itu.
2: Banyak yang belum tahu itu, dan kayaknya mungkin 5 tahun terakhir ini profesi audio engineer itu sudah mulai dilirik ya Kak Agung, tapi masih belum semasif
1: masih
2: itu
1: belum
2: sih
1: sebenarnya.
2: Iya. Tapi kita berusaha maksudnya kasih bisa loh hidup dari kerjaan
1: iya,
2: ini.
1: Betul. Ya karena kalau kita bicara soal Indonesia sendiri sejak COVID mungkin ya, kayaknya COVID. Masyarakat itu butuh hiburan gitu.
2: Iya sih, betul sih.
1: Kan, jadi event dan lain-lain, gigs segala macam itu, ya kita perlu itu gitu.
2: Harus sih itu hiburan kan?
1: Hiburan akhirnya kan. Dan ya kalaupun ada hiburannya, ada konsep dan lain-lain, tapi tidak ada sound engineer, hambar jadi.
2: Hambar. Bagaikan sayur tanpa garam.
1: Iya betul. bisa. Iya. Dan ini kalau bisa disampaikan juga dalam praktiknya, apa saja peralatan yang biasanya digunakan oleh sound engineer sendiri kayak gitu?
2: Peralatannya ya standar sih Kak Agung, sudah pasti konsol, mixer, mixer sudah pasti yang harus biasanya ya. Pada umumnya sound audio engineer itu dia punya peralatan yang memang spesifik untuk kerjaan dia seperti mic RTA itu real time analyzer itu buat mengukur terus. Flash disk mungkin untuk simpan show file.
1: Oh iya.
2: Betul kayak gitu standar lah.
1: Masih standar.
2: Standar
1: untuk secara peralatan tidak begitu ribet begitu ya.
2: Ya kalau masih sekelas kita sih belum sih. Kalau sudah seperti yang jago-jago yang di atas-atas yang di luar sudah makin ribet alatnya.
1: Sudah makin
2: buat menunjang kerjanya mereka juga toh.
1: Iya kualitas juga itu.
2: Kualitas ya.
1: Okay. Artinya kualitas suara yang kita dengar di sebuah acara sangat bergantung pada kerja sound engineer sendiri. Ya?
2: Betul, sangat bergantung.
1: Ya seperti tadi katanya kan, maksudnya kalau itu kan bagaikan sayur tanpa garam.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul Kak Agung.
1: Walaupun dia konsepnya meriah dan lain-lain, tapi kalau suaranya lagi aris lagi nyanyi gitu.
2: Itu celaka itu.
1: Itu yang kena sound engineer-nya.
2: Iya. Biasanya tuh kayak ada bunyi nying begitu, pasti langsung balik ke arah ke FOH tuh. Kenapa ya?
1: Iya.
2: Pasti langsung ke situ
1: begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, ini Iki sendiri mulai tertarik menjadi sound engineer sejak kapan kalau boleh tahu?
2: Kebetulan kerja di dunia audio, di dunia rental lah, Kak Agung itu sudah mulai dari tahun 2008.
1: 2008 itu umur berapa kira-kira?
2: Waktu itu umur belasan kayaknya.
1: Wah.
2: Baru lulus SMA.
1: Tapi memang apakah sudah hobi kah dari SMA begitu dari zaman sekolah?
2: Mungkin gara-gara suka musik Kak Agung.
1: Oh, oke.
2: Suka musik. Makanya kan bersinggungan dunianya.
1: Iya.
2: Suka musik tapi karena rasa mungkin tidak berbakat di musik. Ke balik layarnya saja.
1: Jadi betul-betul ini ya. Jadi tidak jadi di musiknya tapi bagian orang penting ini.
2: Di balik layarnya saja sudah cukup. Begitu.
1: Oke. Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Kak Iki sendiri sampai akhirnya bekerja dengan Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer ini.
2: Iya. Jadi 2008 itu punya teman yang kebetulan sudah duluan kerja di rental. Waktu itu iseng bermain ke ada pameran di Kupang. Di Kupang tuh biasanya menjelang hari kemerdekaan ada pameran. Ada pameran. Kebetulan waktu itu ada persiapan konser. Jadi pameran itu 2 minggu. Setiap hari Sabtunya itu ada artis yang datang. Nah, karena kebetulan niatnya mau nonton gratis waktu itu. Gratis niatnya waktu itu. Jadi karena kenal teman ajak. Teman ajak, akhirnya di sana ngobrol-ngobrol dengan istilahnya yang bertanggung jawab di rental itu. Akhirnya dibilang, kamu mengerti musik? Mengerti sedikit-sedikit sih om gitu. Oh ya sudah. Kamu 2 minggu ini ikut ya, ikut kerja. Masih dari bawah lah istilahnya Kak Agung, tukang angkat,
1: gulung. Masih awal-awal gitu ya.
2: Kayak begitu-begitu. Okay. Habis itu mulai kerja sampai tahun 2016 itu kenal sama bosnya Majesty sama Kings Pro, Kak Adi. Kenal lah dia. akhirnya beberapa kali event dengan Kak Adi, akhirnya memutuskan untuk apply ke Kak Adi. Diterima. Dari 2016.
1: Dari 2016 itu.
2: 2016 sampai sekarang sama Kak Adi.
1: Terus kalau gitu. belajar kayak mengatur, biasanya kan di sound engineer kan di FH itu kan banyak tombol-tombol mixer yang banyak
2: banget.
1: Itu belajarnya manual kah atau didak?
2: Otodidak, Kak Agung.
1: Kebetulan. Itu dengan maksudnya lihat saja atau seperti apa?
2: Ya, kebetulan dalam perjalanan bertahun-tahun ikut itu kan maksudnya pasti dalam hati kepingin lah maju.
1: Iya, betul.
2: Jadi ketika senior-senior itu habis kita kerjakan tugas kita, ada waktu kosong, tanya-tanya sama senior-senior gitu. Kebetulan di tempat saya kerja dari dulu dan sampai sekarang itu ada yang namanya kayak stock opnam begitu. Itu waktunya apa maintenance kalian belajar, izin bos pegang ini boleh, boleh dikasih fasilitas untuk belajar. Sama ada guru gratis sebenarnya, YouTube.
1: Oh iya, betul.
2: Guru gratis itu. Carilah ilmu, belajar sih ya, begitu kan.
1: Belajar
2: sama
1: betul-betul otodidak ya.
2: Betul-betul otodidak.
1: Dengan kesempatan waktu.
2: Ingin sekolah sih, tapi nanti dulu mungkin.
1: Tapi kalau kita bicara soal sound engineering, apakah memang ada sekolah khususnya privat
2: ada,
1: gitu?
2: Ada, kan? Ada sekolah khususnya. Jadi memang sekolah untuk mixing, audio engineer untuk live, ada spesifik sendiri. Dia.
1: Berarti dia dapat sertifikat begitu?
2: Ijazah bahkan.
1: Ijazah.
2: Ya, ada yang kerjasama dengan universitas luar, gitu. Ada ijazahnya, ada diplomanya, ada. Ada diploma, ada sarjana.
1: Ada sarjananya
2: ada.
1: Juga.
2: Wah. Sekarang masih belum ada. Masih kosong sarjana YouTube.
1: Tidak apa-apa, tapi yang penting kan niatnya begitu.
2: Niatnya.
1: Ya. Berarti kayak Iki sendiri memang dari awal sampai, karena kan kalau kita bicara soal praktek-praktek kerja lapangan seperti ini kan ya kesempatan selalu ada.
2: Selalu ada.
1: Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan waktu tersebut.
2: Iya, gitu. Betul Kak Agung. Kalau menurut saya dimanapun tempatnya harus tetap belajar sih Kak Agung.
1: Okay.
2: Makin kita tahu, prinsipnya makin kita tahu, makin kita merasa bodoh saja begitu.
1: Iya. Itu tuh. KIK 2026 begitu ya.
2: Asik.
1: Tapi memang ini sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara soal sound engineer kan kebanyakan orang berpikirnya itu sebagai operator sound mungkin ya.
2: Iya, masih karena ketidaktahuan itu.
1: Iya, betul.
2: Ternyata makanya ini adanya zona itu. Zona
1: edukasi, betul sekali. Ini untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di FM 91,7 MHz ataupun memantau kita di live YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, kepo sedikit tentang perjalanan Kak Iki ataupun tentang mendalami sound engineer ini, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lagi live juga kebetulan di YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Jadi punya kesempatan banyak. Selain nanti Anda mungkin pernah nonton-nonton di YouTube tutorial gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Anda bisa banyak. Langsung nanti tanyakan ke pakarnya di sini nih, Kak Iki. Gitu. Tapi kalau memang dari perjalanan Kak Iki sendiri ini dari awal memang niatnya kalau bisa dibilang berarti niat awalnya adalah ingin nonton gratis konser gratis.
2: Betul.
1: Keinginannya ke situ.
2: Keinginannya niatnya ke situ awalnya. Tapi karena ada kesempatan.
1: Kenapa
2: tidak toh?
1: Iya sih. Ya. Betul. Dan memang
2: dan
1: karena basicnya juga
2: menghasilkan waktu.
1: Dan iya betul. Apalagi kan memang juga basicnya suka musik mungkin ya.
2: Iya, karena basicnya itu.
1: Jadi betah dengan telinga seperti itu.
2: Iya, sebenarnya basic orang yang mau ke audio engineer itu apa saja bisa.
1: Oke.
2: Okay. Tapi ada nilai plusnya kalau kita suka dengan musik.
1: Iya,
2: apalagi kalau kita main musik.
1: Oke.
2: Karena kan itu bersinggungan langsung.
1: Bersinggungan langsung, betul.
2: Makanya bass yang bagus itulah pokoknya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan yang suka live pun bisa saja.
2: Yang
1: penting punya niat begitu ya.
2: Yang penting belajarnya benar.
1: Betul.
2: Step by step, jangan langgar.
1: Oke. Okay. Ini bisa diceritakan Kiki pengalaman event yang paling berkesan selama berkarir ini ataupun pengalaman yang menantang begitulah.
2: Oh iya.
1: Yang pernah ditangani Kak Iki sendiri apa? Misalkan tiba-tiba mati lampu begitu? Atau
2: pernah?
1: Oh iya pernah.
2: Pernah genset mati apa? Ya sudah tidak terhindarkan lagi. Namanya teknis.
1: Teknis
2: kan? Pasti ada saja kendalanya pasti ada saja. Tapi kalau mau bilang event yang paling berkesan itu sebenarnya waktu peralihan. Covid waktu itu. Peralihan dari yang awalnya kan kita selalu event konser outdoor terus kan. Jadi ketika kita ekspansi ke Labuan Bajo 2021 awal, itu kita mulai ketemu yang namanya event-event MICE, event-event meeting, hybrid, okay. Itu kan waktu Covid begitu kan.
1: Banyak, iya.
2: Jadi transisi ke yang biasa di outdoor ke indoor yang event orang meeting kayak begitu tuh agak ini jadi dapat kepercayaan waktu itu G20 side event di Labuan Bajo tahun 2022.
1: 2022 ya.
2: Ya itu jadi control roomnya itu tidak kelihatan tidak langsung bisa lihat peserta meetingnya mereka jadi kita cuma lihat dari layar dan itu jadi pengalaman pertama yang event MICE tuh begini event yang apa orang meeting tuh gini pakai bahasa asing kita tidak mengerti apa yang mereka omong berjam-jam di dalam itu berkesan terus mungkin baru-baru ini dapat kepercayaan ke untuk pegang salah satu Benjes di Jakarta dapat kepercayaan untuk pegang mereka itu legend mereka itu dapat kepercayaan untuk
1: handle itu
2: handle mereka jadi sampai dipanggil ke Jakarta itu jadi satu
1: banggaan
2: apa
1: sendiri
2: kebanggaan sendirilah begitu Kak Agung
1: tapi kalau misalnya dari pengalaman yang Kak Iki sendiri kayak tidak terpikirkan bisa ada di posisi event itu seperti apa?
2: Jadi waktu yang ini lagi ya yang di Jakarta ini pegang Benjes Legend dua orang legend ada namanya Om Yance Manusama sama Ibu Oti Jamalus itu mereka legend di dunia jazz lah.
1: Iya.
2: Jadi dipercayakan untuk pegang mereka tuh rasanya kayak betul tidak nih?
1: Iya, jadi
2: betul tidak? Saya dari kabupaten lah istilahnya disuruh ke sana untuk pegang itu sih luar biasa sih tuh.
1: Itu pengalaman yang memang
2: yang
1: ngeri ya.
2: Itu tidak
1: maksudnya kan
2: begitu ya. Karena rata-rata tujuannya sound engineer itu pasti bisa handle artis lah istilahnya.
1: Iya.
2: Jalan kesana kesini.
1: Iya betul.
2: Jalan-jalan toh kan.
1: Jalan-jalan gratis enak.
2: Betul. Digaji lagi.
1: Tapi kayaknya memang orang-orang yang bekerja di event gitu ya, IO begitu. Ya kebanyakan kayaknya mau nonton gratis sih sebenarnya.
2: Awalnya
1: selalu ke situ ya.
2: Iya.
1: Tapi karena memang kesenangan karena juga dibayar gitu ya, dan hobi juga mungkin ya, jadi banyak yang akhirnya pelajari lebih dalam lagi gitu.
2: Mungkin karena sudah ketagihan ya, sudah nyaman. Iya. Oh kayaknya enak nih untuk di
1: kayaknya
2: ya.
1: Iya betul.
2: Makanya sudah basah toh, terlanjur mandi
1: terus. Basah ya, sudah. Oke, kayaknya untuk kita lanjutkan nanti kita akan jeda sebentar ya.
2: Oke.
1: Kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
1: Kamulah satu-satunya.
0: Anda mendengar banyak genre, dari pop
1: satu yang kupinta,
0: sampai rock.
1: Lintang, udang kecil.
0: Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
2: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
3: Pendengar masih kembali bersama Anda, RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Agung Sene dan juga narasumber kita ada Iki Pratama ya, dengan kita membahas soal sound engineering ya.
4: Yeah.
3: Dan kayak gini kita boleh bahas kembali ya.
4: Sedikit. Lanjut.
3: Lanjutkan lagi, seru. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bebas bertanya apapun tentang sound engineer di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kayaknya tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman awal masuknya seperti

0: pernahkah terjadi masalah teknis saat acara berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya dari Kak Iki sendiri?
1: Pernah sih. Kayak misalnya ya yang paling sederhana saja, feedback, storing.
0: Paling sering gitu ya. Nah,
1: itu cara mengatasinya adalah waktu GR, pergunakan sebaik-baiknya.
0: Okay.
1: Waktu gladi.
0: Gladi ya.
1: Pergunakan sebaik-baiknya.
0: Tapi pernah tidak waktu gladi semuanya aman? Nah, pas teng.
1: Bisa, itu ada.
0: Terjadi?
1: Pernah terjadi. Banyak faktornya, Kak Agung.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, faktor yang bisa sampai itu terjadi itu mungkin salah satunya listrik.
0: Itu berpengaruh juga?
1: Pengaruh listrik. Apa voltasenya drop mungkin kayak begitu. Gitu. Pengaruh sekali, Kak Agung.
0: Ah, ini itu kalau orang yang tidak tenang pasti panik ya.
1: Itu kuncinya, tenang dan kerja yang rapi. Mungkin sistemnya dibuat rapi, jadi ketika ada kendala itu kita langsung tahu, oh ini kendalanya di sini, oh ini yang bermasalah.
0: Betul.
1: Yang penting rapi.
0: Yang penting rapi.
1: Kerjanya rapi.
0: Tapi memang kalau kita bicara soal sound engineer ini sendiri, yang penting belajar ya kayaknya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tidak update dan tidak belajar, kayaknya susah juga ya.
1: Ya namanya teknologi.
0: Teknologi, betul.
1: Tiap menit berkembang terus.
0: Betul, itu lagi.
1: Yeah.
0: Terus kalau Kak Iki sendiri pernah tidak mengalami kayak pergi, atau waktu di ke Jakarta kemarin waktu itu, pernah tidak ketemu satu alat yang belum pernah dipegang sama sekali?
1: Ya, kemarin Jakarta begitu.
0: Oh ya?
1: Jadi mixernya digital yang sudah kelas yang pro lah, ada itu. Yeah. Saya belum pernah pegang, belum pernah pegang barang itu. Tapi karena tanggung jawabnya kita dikasih, dipercayakan orang ya, belum pernah pegang. Tapi pada dasarnya fungsinya tuh sama semua. Cuma mungkin layout barangnya yang beda, bahasa barangnya yang beda.
0: Itu yang membedakannya.
1: Jangan malu bertanya saja sih, Ki Agung. Bertanya ke yang in-house sound engineer-nya. Iya, saya kan jadi guest engineer. Dia yang in-house engineer-nya, tanya saja ke dia.
0: Merendah saja dulu.
1: Iya, ya, itulah belajar setiap saat.
0: Betul. Daripada kita merasa diri sudah tahu, ternyata pas diketemukan seperti itu, ada apa nih?
1: Orang sini bilang, kangarangan.
0: Begitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini banyak anak muda sekarang yang masih fokus pada profesi konvensional seperti ASN, dokter, ataupun polisi begitu ya, ataupun lebih banyak mereka senangnya di depan panggung, tampil di depan panggung. Untuk belajar ke belakang panggungnya kayaknya masih kurang gitu ya.
1: Iya sih.
0: Terus ini kalau Kak Iki sendiri, menurut Kak Iki nih, bagaimana peluang profesi sound engineer ini di industri kreatif untuk saat ini?
1: Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang juga, sebenarnya ini adalah profesi yang bagus, yang menjanjikan. Kita di kabupaten saja kita sudah bisa hidup loh. Maksudnya makin tekun kita belajar kan, kita makin dilirik kan.
0: Kita makin
1: dilirik. Jadi jenjang profesinya tuh ada. Mumpung belum rame, profesi seperti ini belum rame di daerah kita ya. Belum rame dan banyak yang bisa tapi tidak banyak yang mengerti, Gung. Mending kalau yang memang tertarik mulai tekuni dari sekarang.
0: Belum terlambat ya?
1: Belum terlambat. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena sebenarnya profesi ini tuh salah satu profesi yang menjanjikan juga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap handle satu musisi atau apa. Itu kan jadwalnya sudah pasti. Ada jadwal, jadwal. Jalan terus. Tapi ya kendalanya mungkin karena kita swasta ya, Gung. Jadi harus pintar-pintar menabung.
0: Nah, betul. Itu. Paling kalau kita bicara soal yang bikin kita jadi tantangan terbesar mungkin ya, bisa dibilang juga ya, salah satunya ya. Karena kita, kalau dia tidak pintar-pintar walaupun banyak project seperti itu, ya habis project habis ya susah juga.
1: masih di tahap itu sih saya, tapi masih
0: pelan-pelan
1: belajar.
0: Tapi setidaknya di setidaknya di Labuan Bajo cukup banyak juga. Tapi kalau di Labuan Bajo sendiri nih, Kak Iki, kalau menurut Kak Iki, pandangan Kak Iki sendiri, lebih banyak event

0: in-house itu kah atau yang konser-konser?
1: Masih banyak event-event yang ini sih, Gung, yang corporate, yang meeting, itu sih masih
0: yang
1: banyak
0: menjanjikan
1: itu.
0: Lah istilahnya.
1: Ya menjanjikan, mungkin karena baru-baru ini baru peralihan kekuasaan ya, peralihan presiden begitu, jadi masih belum terlalu crowded, belum terlalu banyak eventnya seperti tahun 2022, 2023,
0: ya, itu, banyak sekali,
1: itu banyak sekali. Apalagi event-event dari kementerian, event-event dari pusat, banyak sekali kan ke Labuan Bajo. Ya. Tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai membaik sih, Gung. Sudah mulai bagus, frekuensi acaranya mulai banyak.
0: Mulai banyak.
1: Ya.
0: Tapi jadi, ya ini bisa jadi apa ya, maksudnya bisa jadi peluang juga untuk pendengar yang dimanapun itu ya.
1: Iya.
0: Untuk mulai belajar lah.
1: Mulai belajar.
0: Karena ini baru-baru istilahnya baru-baru start lagi dari awal kan.
1: Iya, betul.
0: Untuk kondisi seperti betul. Ini kan. Bisa saja nanti dipelajari. Tapi kalau kayak Iki sendiri, menurut kayak Iki sendiri, kalau misalnya dari orang awam yang betul-betul nol pandangan soal itu, dan dia mau belajar, kira-kira presentasinya paling lama dia perlu belajar berapa lama?
1: Kalau dia jalur mandiri, jalur mandiri dalam artian otodidak, mungkin banyak faktor ya. Mungkin faktor cepat atau lambatnya dia belajar atau apa ya, tapi rata-rata mungkin untuk sampai bisa jadi seorang engineer mungkin 3 tahun mungkin.
0: 3 tahun ya.
1: Iya, maksudnya belajar tapi kan tetap harus ada jam terbang kan.
0: Sambil praktek
1: gitu ya. Iya, sambil praktek itu mungkin atau 2 tahun mungkin, tergantung orangnya,
0: tergantung
1: juga
0: orangnya.
1: Sih.
0: Tergantung orangnya. Tapi apakah memungkinkankah dia kayak misalnya cuma belajar sekitar 6 bulan gitu? Untuk setidaknya dia bisa terjun lapangan. Bisa dikatakan dia layak untuk terjun di lapangan.
1: Bisa-bisa saja.
0: Bisa-bisa saja.
1: Bisa-bisa saja. Yang penting tekun dan cepat mengerti.
0: Oke.
1: Ya.
0: Kuncinya di situ ya.
1: Tidak
0: ya.
1: Ada yang tidak mungkin sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau lewat jalur sekolah setidaknya 1 tahun. Kalau apa? 2 tahun lah. 4 semester.
0: Standarnya di situ ya. Oke. Dan ini kalau kita berbicara soal sound engineer sendiri, berarti bisa dibilang ini salah satu pekerjaan yang profesi yang menjanjikan gitu, secara penghasilan.
1: Ya.
0: Karena di kabupaten sendiri buktinya Kaiki sendiri
1: bisa hidup.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Oke. Dengan kalau bisa dibilang ya Labuan Bajo sebagai kota prioritas gitu.
1: Iya.
0: Kota pariwisata begitu ya, kota premium.
1: Betul.
0: Yang dimana banyak sekali barang-barang yang cukup mahal ya untuk biaya, untuk kategori anak merantau begitu ya.
1: Iya,
0: ini kan bukan dari Labuan Bajo,
1: bukan, ya. Iya kan? Aslinya dari Pulau Seberang.
0: Nah itu dia, maksudnya di sini kalau kita bicara soal itu menjanjikan ya, profesi ini sangat menjanjikan
1: kok, Kagung.
0: Karena menjanjikan. Dengan Kaiki sendiri ini buktinya tadi kan, maksudnya seorang perantauan di Labuan Bajo ini, yang dimana banyak sekali barang-barang yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya,
1: untuk harganya di atas rata-rata
0: betul. Tapi masih bisa dengan profesi sound engineer ini.
1: Bisa sekali, Kak Agung.
0: Gitu. Oke, kalau dari Kak Iki sendiri, menurut Kak Iki, tadi kan sempat dibilang ada divisi-divisinya nih di sound engineer.
1: Betul.
0: Untuk pemula,
1: dia
0: paling bisa itu bisa terjun di lapangan dia di divisi mana paling gampang dulu?
1: Paling gampang dulu mungkin di kru ini ya, di istilahnya kru yang bagian angkat-angkat.
0: Sambil mengenal dulu
1: barang. Ya, kenal barang dulu. Okay. Semua dimulai dari bawah lah. Dulu saya juga kan mulai dari
0: angkat,
1: dimarah-marahi senior.
0: tapi kan itu sebagai pelajaran ya.
1: Pelajaran ya, memang stepnya harus dari
0: step-nya
1: situ.
0: Harus
1: kita
0: itu.
1: kenal barang, mengerti fungsi barang apa, ini dia di mana harusnya, kita harus mengerti dulu dari bawah.
0: Oke, ini kita akan coba sapa-sapa dulu yang ada di YouTube gitu ya.
1: Siap.
0: Ini, halo YouTube ya.
1: Halo,
0: ini YouTube. Kita ada Oliver Bos ya. Om Iki, ini ada
1: Oliver
0: juga nonton ya ternyata ya.
1: Teman-teman
0: ya ternyata.
1: Teman-teman satu tempat kerjaan.
0: Satu tempat kerjaan.
1: Ya.
0: Oke, ini juga ada dari Kak Suci ya, Suci. Yeah. Ah, Kak Suci Maria nih, mantap yeah. Kak Iki gitu.
1: Halo Kak Suci, Mama Kev.
0: Gitu. Ini ada pertanyaan Kak Iki. Ini dari Oliver ya. Yeah. Kak Iki salam kenal. Kak Iki pernah mengalami overhead tidak atau blank gitu pada pendatalan nih
1: Di peralatan
0: ini. Oh, yeah. Atau IPOM ini di FOH dan jika pernah bagaimana cara mengatasinya?
1: Pernah sih, beberapa kali pernah. Dulu waktu itu di Kupang, event kalau tidak salah tuh event rohani lah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Event rohani. Itu ada satu house worship besar yang datang ke Kupang.
0: Ah, oke. Okay.
1: Jadi kita providernya, kita provide audionya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kebetulan waktu itu tuh kita pakai konsol, pakai mixer yang barang Eropa, Kak Agung. Hmm. Barang Eropa yang notabene Eropa kan dingin.
0: Iya.
1: Waktu itu pakai barang itu Kupang panas, Kak Agung.
0: Jawa ya, sebalik jadinya.
1: Iya. Okay. Hang lah dia. Dia tuh bukan blank, tapi hang. Dia tidak bisa di... Pokoknya tidak bisa diapa-apain.
0: Ngelek dia?
1: Ngelek.
0: Oh, oke.
1: Jalan satu-satunya adalah berdoa. Ambil kipas, pakai kipas, coba restart dia. Oh, jadi ya okay. Mau tidak mau, acara itu harus jeda. Masalah teknis beberapa saat. Begitu. Tapi syukurnya sekarang barang-barang itu makin canggih, Kak Agung. Yeah, jadi dari... Produsennya sudah memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi di lapangan. Iya. Jadi sudah ada fitur-fitur yang bisa mengakali itu. Kayak misalnya 2 UPS,
0: okay.
1: Kipas anginnya dibanyakin di mixernya, begitu, disesuaikan.
0: Nah kalau kita bicara soal, masih menyangkut soal pertanyaan dari Kak Oliver sendiri ini. Kendala atau maksudnya... apa ya, kejadian yang paling fatal yang menurut Kak Iki ini harus, setidaknya kan kuncinya adalah kita tenang kan?
1: Iya, tenang.
0: Tenang. Nah, kalau dari Kak Iki sendiri, salah satu, apa kejadian apa yang menurut Kak Iki ini wajib untuk sangat-sangat diwaspadai? Selain tadi hang tadi tuh, mungkin ada lagi?
1: Mati genset sih, itu bahaya.
0: Itu bahaya ya?
1: Itu pasti show stop. Tapi itu ya, okay. Di genset pun sekarang sudah ada teknologi yang namanya ATS, automatic switch gitu.
0: Iya, jadi
1: ada backup, genset backup gitu. Sudah canggih lah. Maksudnya di dunia event sudah sampai di tahap yang mereka tuh betul-betul waspada dan betul-betul maunya zero mistake. Jangan sampai ada kesalahan. Begitu.
0: Ini kalau kita berbicara soal pengalaman Kak Iki juga tadi, ini kadang penonton kalau suara bagus merasa hal itu biasa saja.
1: Yeah.
0: Maksudnya kayak ini memang karena artisnya.
1: Yeah. Gitu.
0: Tapi kalau sedikit saja ada masalah, nah langsung sudah. Ini IO-nya
1: tidak bagus. Ini tidak bagus.
0: Apakah ini profesi sound engineer ini termasuk pekerjaan yang sering tidak terlihat? Jasanya
1: mungkin jadinya gini, Kak Agung. Bisa dibilang betul tidak kelihatan, tapi mungkin karena ketidaktahuan saja, Kak Agung.
0: Oke.
1: Karena memang orang kan datang fokusnya menonton.
0: Iya.
1: Ada mungkin orang yang datang, bahkan berbagai jenis orang yang datang ke saat misalnya konser. Memang ada yang datang cuma sekedar karena suka artisnya.
0: Iya.
1: Yang kedua mungkin ada yang datang kepingin, saya kepingin lihat visualnya.
0: Nah, betul.
1: Mungkin ada yang datang kepingin lihat lightingnya. Jadi bisa dibilang mungkin tidak begitu kelihatan, tapi mungkin ada yang lihat. Mungkin begitu. Soso lah, standar lah. Iya. Yeah.
0: Kalau dari Kak Iki sendiri pernah tidak ada pengalaman? Kita tahu kalau artis-artis ini kan banyak sekali yang menggunakan sound engineer sendiri.
1: Iya, pasti.
0: Pernah tidak ada bertentangan gitu? Pengalaman-pengalaman ini kita bicara soal pengalaman-pengalaman pahit sih ya, maksudnya. Karena kalau kita kasih suguhkan yang enak-enak saja, takutnya waktu orang awam ataupun siapapun yang belum pernah masuk di lingkungan itu terus masuk tiba-tiba ke, eh katanya enak-enak saja. Kenapa ada begini? kalau dari kayak gitu pernah begitu?
1: Pernah. Maksudnya bersinggungan dalam hal terkadang kita kalau misalnya kita berhubungan dengan artis, kontek-kontekannya kita dengan road manajernya.
0: Oke. Okay.
1: Terkadang info yang dikasih road manager itu tidak sama dengan apa yang sound engineer-nya mau. Sound engineer-nya artis mau. Okay. Jadi kita sudah ikutin plot yang diminta sama si road manager, tiba-tiba sound engineer datang, loh mas saya kan minta misalnya monitornya mintanya 8, kok ini cuma 5?
0: Itu
1: sering, tapi kebanyakan sih karena mungkin orang-orang yang datang jadi sound engineer artis itu orang-orang yang sudah berpengalaman lah, mereka sudah sering kali hadapi masalah-masalah begini, jadi ajak bicara saja, ini tadi dari road manager-nya begini mas. Okay. Gitu, kita cari solusinya apa gitu. Gitu saja sih paling.
0: Itu ya berarti miskomunikasi.
1: Miskomunikasi
0: gitu ya. Lagi-lagi
1: wajar lah.
0: Lagi-lagi kalau kita bicara soal sound engineer ini adalah pekerjaan yang harus orang-orang sabar di dalamnya.
1: Harusnya sih.
0: Harus. Karena ya seperti itu kita tidak tahu kan, kita cuma komunikasi dengan road manajernya.
1: Ya.
0: Ternyata beda
1: komunikasikan dan,
0: gitu. Ya. Oke, ini kalau Kaiki sendiri nih, ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengira pekerjaan sound engineer ini itu hanya jaga mixer ya katanya.
1: Iya.
0: Kebanyakan pasti menilai seperti itu, betul.
1: Iya.
0: Nah ini menurut Kaiki sendiri apakah anggapan itu terlalu menyederhanakan profesi ini Kaiki?
1: Tidak salah sih sebenarnya Kak Agung, cuma kembali lagi karena terkadang yang kasih penilaian itu adalah orang yang tidak tahu, yang tidak mendalami itu, jadi... Ya, biarlah orang berkata apa.
0: Oke. Tapi berarti memang ya kalaupun mereka bicara seperti itu karena memang mereka belum tahu.
1: Karena memang tidak tahu dan tidak memang tahu. Tidak mendalami, Kak Agung.
0: Oke. Itu berarti ya aman-aman saja, tapi
1: aman-aman saja.
0: Tidak berarti disamakan lah ya maksudnya.
1: Iya.
0: Karena pekerjaan kalau cuma sekedar operator sound kayaknya cuma sekedar putar play lagu.
1: Iya.
0: Kasih besar volume.
1: Iya. Bassnya ditambah.
0: Itu dia. Nah ini kalau di panggung ada penyanyi yang suaranya sebenarnya kurang stabil ya.
1: Iya.
0: Ya kita tahu lah, maksudnya banyak. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang ada yang memang bagus tanpa efek apapun, aman gitu ya. Ada juga yang wah ini efeknya harus begini.
1: Iya.
0: Itu kalau dari Kaiki sendiri, apakah sound engineer ini bisa menyelamatkan kualitas suara itu di speaker?
1: Sebenarnya kalau mau dibilang bisa sih tidak sebenarnya Kak Agung. Tapi kita cuma bisa bantu poles sedikit saja, memperindah saja.
0: Memperindah supaya tidak terlalu kelihatan.
1: Tidak terlalu kelihatan ya. Kayak misalnya ada penyanyi yang misalnya di dunia rap Kak Agung, di dunia rap tuh ada yang namanya yang pakai autotune.
0: Iya.
1: Itu kan jadi bagus kan, nggak ada yang pakai autotune. Begitu juga di penyanyi pop apa juga, tapi banyak faktor Kak Agung yang mungkin penyanyi ini kecapean.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya bisa kita cuma itu, kalau mau bilang sound engineer menyelamatkan suaranya sih tidak sih sebenarnya, tidak bisa. Karena sebenarnya apa suara keluar yang keluar suara bagus itu karena sumbernya memang sudah bagus.
0: Sumbernya memang sudah bagus. Paling dipoles sedikit.
1: Harusnya ya.
0: Okay.
1: Kita cuma bisa koreksi sedikit. Begitu Kak Agung.
0: Oke, kayak gini tidak terasa kita sudah hampir ngobrol hampir 1 jam ya.
1: Boleh tambah.
0: Boleh. Nanti kita bikin part 2 lagi.
1: Tagihan.
0: Awalnya takut ini.
1: Awalnya takut. Gimana ini Agung?
0: Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir kayak gini. Okay. Ini bisa disampaikan pesan-pesan bagi anak-anak muda, khususnya di Labuan Bajo di Manggarai lah ya.
1: Iya.
0: Yang tertarik masuk ke dunia event dan industri kreatif seperti kayak gini.
1: Betul. Jadi mungkin kita tahu sendiri di Manggarai khususnya, kita omong secara luas Manggarai itu banyak produser-produser hebat. Yang notabene itu basic, sudah mengerti basic mixing, apa, atau justru ada yang sudah advance, yang sudah jago sekali mixing, itu sudah tidak susah sebenarnya untuk masuk ke dunia live live mixing dunia event itu sudah tidak susah, tinggal memulai dari awalnya saja. Jadi Manggarai ini, apalagi Labuan Bajo, daerah destinasi wisata, daerah prioritas, karena sudah itu otomatis jadi pusat perhatian kan kita di daerah sini, di daerah super prioritas ini. Jadi mungkin teman-teman yang punya niat dan kepingin belajar saja. Kalau memang sudah jalannya pasti ketemu saja, macam saya dulu kan.
0: Iya betul.
1: Mau pergi nonton konser gratis awalnya.
0: Awalnya seperti itu.
1: Makanya kecemplung, mungkin begitu saja. Jangan sia-siakan. Kalaupun tidak mau ke situ, belajar tidak ada salahnya, karena makin banyak skill yang kita punya, kita bisa survive tuh.
0: Iya. Karena kalau jadi, kita bicara soal kerja lapangan ini memang tidak ada yang tahu ya, begitu.
1: Tidak ada yang tahu. Kita sarjana apa, kerjanya di apa, bisa saja karena kita punya skill di situ.
0: Kita punya skill di situ.
1: Ya, tidak ada salahnya belajar. Okay. Semangat teman-teman yang baru belajar. Belajar terus.
0: Oke. Ini kalau kita belajar bahwa sebuah event yang sukses tidak hanya bergantung pada panggung dan penampilan begitu. Betul. Ya. Tetapi juga pada kerja tim teknis di belakang layar. Betul. Termasuk sound engineer yang memastikan kualitas suara tetap optimal begitu ya.
1: Betul.
0: Profesi ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang industri kreatif membuka banyak peluang karir bagi generasi muda ya. Kita tahu. Mungkin sekarang masih bisa dibilang agak sepi, belum terlalu ramai seperti kemarin-kemarin.
1: Betul.
0: Tapi bisa jadi ini bagian peluang untuk mereka belajar di situ.
1: Peluang besar sih.
0: Jadi pas sudah waktunya mereka bisa terjun di situ.
1: Betul.
0: Dan ini cukup menarik obrolan ini. Rasanya tidak puas ya kalau kita cuma satu kali ya.
1: Betul.
0: Kayaknya harus ada part-part selanjutnya. Baik, terima kasih banyak buat Kak Iki Pratama,
1: sama
0: engineer dari Kings Pro Event Production dan juga Majesty Organizer yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita di RRI Labuan Bajo ya. Saya Agung Sena dan juga Iki Pratama pamit dari program Zona Edukasi. Terima kasih, tetap bersama RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Bye.

Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil

0: inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personel Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga, DPR RI, media, masyarakat umum.

0: Jakarta Polri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Primo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
1: Rekor terkini dipegang siapa?
2: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan dapat target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk pelamena sama tadi kita laksanakan yaitu menembak 12. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1000 yang seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi untuk 700 pendaftar.
0: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
5: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
6: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
5: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan

0: tersangka.
1: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
0: Rudy menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodam 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil

berdoa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan

berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat.

masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Korps TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: besar, ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
2: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas

0: Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nyastara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
1: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belawoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
0: Sementara

0: kebebasan ada empat kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawu belum semua sekolah terlayani. Yaman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Nias ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum

0: supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
1: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi baik antara Jawa Timur

0: Televisi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasanah melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Anel Kusuma melaporkan selengkapnya.

0: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kediri

nasional bersumpah mah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak

0: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah
2: generasi pers kemudian. Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
1: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini. Pembuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
3: Tentang 5 orang ini siapa aja?
2: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
4: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Bandung sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu

0: Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan

0: Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolong yang tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sugi Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ada sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeriahkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang dari Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, pelatihan kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, yaitu Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dapatnya akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini.
4: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada

0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Shalom. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini dengan saya Teresa Woi dari Jemaat GBPS Petra ND. Kita akan bersama-sama malam ini kembali kita belajar kebenaran firman Allah. Bagi saya, Teresa Woi sangat sukacita malam ini kembali kita berjumpa via RRIND dengan saudara-saudara pendengar setia dimanapun suara ini dapat didengar. Mari kita masuk dalam doa untuk kita mendengar firman Allah. Bapa yang baik, kami naikkan puji syukur kami ke hadiratmu sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kau sudah memelihara napas kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau sudah menolong kami dalam kesesakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau malam ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu semata. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Kuduskan kami sebab Engkau kudus. Malam ini kami mau belajar firman-Mu yang kudus. Terangilah pikiran kami semua dengan kuasa firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami belajar tidak sia-sia dan tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami. Tetapi firman-Mu yang hidup, biarlah bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Dengan perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Topik firman Tuhan malam ini, sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, Allah menghendaki bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita harus bersatu di dalam Tuhan. Sekarang kita melihat situasi dunia semakin jahat, menunjukkan tanda-tanda akhir zaman sudah di ambang pintu. Jadwal kerja Tuhan semakin dekat dan iblis pun tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja keras sesuai dengan volume kerjanya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan pun jangan berdiam diri. Kita masing-masing harus mempersiapkan dan berjaga-jaga, sebab semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan untuk kita mau berubah, kita terus setia di hadirat Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan, karena firman Allah adalah Allah sendiri yang akan memperbaiki kehidupan kita. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di sini saya ada menemui beberapa urapan. Perlu sekali kita belajar bersama-sama. Ayat yang ketujuh, urapan Tuhan yang pertama di akhir zaman sangat penting, yaitu penguasaan diri. 1 Petrus 1 ayat 16 ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Orang Kristen hidup harus berubah. Di dalam perubahan itu terjadi awalnya dari pribadi kita sendiri. Mau percaya atau tidak, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Malam ini, kalau engkau hidup sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau dipanggil menjadi anaknya, bagaikan pelita untuk menerangi di mana lingkungan kita berada, di mana tempat kita bekerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki motivasi diri dalam hidup, supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan setia beribadah. Saudara-saudara pendengar setia Pro1 yang terkasih, penguasaan diri sangat penting dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi sebagai anak Tuhan, supaya kita dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa. Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran-pikiran Kristus. Dan kita selalu menjauhkan kehidupan kita dari dosa, sebab upah dosa adalah maut. Urapan yang kedua itu masih di ayat yang ketujuh, yaitu urapan ketenangan. Kalau kita berdoa, kita harus memiliki ketenangan dalam kehidupan kita. Kita harus siap hati karena kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Kalau engkau mempunyai persoalan hidup, sampaikanlah kepada Bapa. Sampaikanlah kepada Bapamu melalui doa. Kita lihat dulu Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa dalam keadaan tenang, maka mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari, malam hari ini kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kalau kita sakit, jangan lupa kita komunikasi kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan kita adalah sumber segala-galanya. Sekalipun kita konsumsi obat-obat, itu merupakan sarana, tetapi hati kita tetap berpaut kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah dokter segala dokter. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Urapan yang ketiga, lihat, yaitu lihat di ayat 8 sampai dengan 10, yaitu urapan kasih belas kasihan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, kalau malam ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu karena bukti kasih Allah begitu besar kepada kita. Allah memelihara kita, Allah membimbing kita, Allah melindungi kita dan memberkati kita. Dikala kita susah, Dia menghibur kita, semua karena belas kasihan. Dan kasih yang ada pada kita salur, dan kasih yang ada pada kita salurkan juga kepada sesama kita. Kalau hidupmu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa engkau memberkati juga orang lain. Jangan pelit karena engkau diberkati dengan cuma-cuma. Yang keempat, urapan yang keempat, kita lihat di ayat 11, urapan bersaksi. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 21 berkata, aku senantiasa bersaksi kepada Yahudi, kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya, kita harus berani bersaksi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan yang kita rasakan kasihnya untuk membangkitkan iman dan menguatkan saudara-saudara kita, serta motivasi untuk memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, mari kita kembali ada di hadirat Tuhan, mengucap syukur firman Tuhan malam ini yang sudah kita belajar bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Malam ini kami sudah mempelajari satu bagian firman Allah. Biarlah firman-Mu yang hidup dan kudus menuntun jalan hidup kami. Ajarilah kami memiliki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran Kristus, supaya kami dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ampunilah kami, ya Bapa, supaya kami hidup kudus sebab Engkau kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Bagi saudara-saudaraku pendengar setia Pro 1, malam ini diberkati Tuhan. Selamat malam. Shalom. Sampai jumpa.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, Merlis, seorang gadis yang baik, berjuang untuk melawan takdir hidup, terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga cita-citanya tidak terwujud. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Sore itu, di halaman belakang rumah, ibu sedang berbicara dengan Merlis.
1: Ada apa, nak? Kok melamun saja?
2: Ada masalah lagi, nak.
3: Gak ada apa-apa kok, Bu.
2: Tapi ekspresi wajahmu jelek sekali seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu, Merlis?
3: Tidak tahu lah, Bu.
2: Merlis, bapakmu orangnya memang dari dulu orangnya keras kepala. Tapi percayalah, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah dari sananya begitu. Kita ini terlahir menjadi seorang perempuan yang harus nurut sama suami.
3: Tapi Bu, apa salah kalau Merlis ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
2: Ya, tidak, nak. Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Apapun yang dilakukan sebagai perempuan, pada akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus anak, suami, dalam artinya yang berbakti kepada keluarga.
3: Merlis mengerti, Bu. Merlis juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Merlis juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bermanfaat untuk kita, mengingat kondisi ekonomi kita yang serba pas-pasan. Pokoknya Merlis ingin kerja dulu, Bu.
2: Yang dikhawatirkan begini, nak, umurmu kan sudah 30 tahun. Kalau kamu tidak cepat menikah, nanti kamu jadi tua dan susah punya anak.
3: Tapi Bu,
2: sudahlah. Mending kamu turuti aja apa kata bapakmu. Maksud bapakmu untuk menjodohkan itu baik. Ingat usia kamu.
0: Merlis hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian dari dalam rumah terdengar suara bapak memanggil-manggil.
4: Bu, ibu, bu. Di mana saja, Bu? Dipanggil dari tadi tidak dijawab.
2: Ada apa, Pak? Teriak-teriak, bikin kaget aja.
4: Ibu di mana dari tadi? Dipanggil ibu diam terus, bikin jengkel saja.
2: Iya, Pak. Maaf. Ada apa, Pak?
4: Ada apa? Rumah sebesar ini tapi tidak ada orangnya. Pada kemana, toh, Bu?
2: Lah, Pak, ibu cuma cari angin di belakang rumah. Kok pakai teriak-teriak segala?
4: Terus, Merlista sekarang di mana?
2: Ada di belakang, Pak.
4: Ya sudah, suruh ke sini saja. Soalnya Bapak ada perlu sama dia.
2: Sebentar ya, Pak. Ibu panggil Merlis dulu.
4: Cepat sana. Cepat ya, Bu. Gak usah lama-lama.
0: Ibu pun beranjak ke halaman belakang rumah untuk memanggil Merlis. Tak lama setelah itu, Merlis datang untuk memenuhi panggilan bapaknya.
4: Nak, sini, kamu duduk dulu. Bapak mau bicara sama kamu.
3: Ada apa ya, Pak? Kelihatannya penting sekali.
4: Ya, memang penting, Tona. Ini kan demi kebaikanmu.
3: Masalah apa ya, Pak?
4: Nah, tadi Bapak mampir ke tempatnya Pak Lurah. Kata Pak Lurah, dia sudah setuju.
3: Hah? Ini soal aku dan Kak Reno lagi.
4: Mer, dengar apa yang Bapak bilang ya. Reno itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Bapak itu mau, kalau kamu mau cari jodoh, harus melihat dari situ. Pokoknya Bapak tidak peduli.
3: Kata teman-teman, Kak Reno itu suka gonta-ganti pacar.
4: Itu kan baru dengar dari teman-teman kamu, nak.
2: Iya, nak. Siapa tahu teman-temanmu salah.
3: Tapi, Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau Merlis nanti sakit hati? Kalau nanti Merlis jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Maaf, Pak. Maaf, Bu. Merlis itu belum mau menikah. Merlis masih mau lanjutkan kuliah. Merlis juga ingin bekerja sendiri.
4: Oh, jadi nak, kamu sekarang sudah berani melawan bapakmu. Dikasih tahu yang baik malah menolak. Pokoknya bapak tidak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Reno, anaknya Pak Lurah.
3: Merlis tidak mau, Pak.
5: Saya kan sudah bilang, Melis itu mau masih sekolah.
4: Pokoknya kamu harus terima.
5: Terserah Bapak. Pokoknya tetap saya tidak mau dilamar ataupun menikah Reno.
4: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah toh Pak. Sudah. Ingat, penyakit Bapak nanti kumat lagi.
0: Suasana rumah yang awalnya adem mendadak panas. Merlis dan bapaknya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh bapaknya. Satu minggu berlalu semenjak pertengkaran Merlis dan bapaknya, sehingga yang ada di rumah saat itu tinggallah Merlis dan ibunya.
2: Mer, mau kemana kamu nak?
3: Mau keluar entar Bu, menghilangkan suntuk. Sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan. Meres jenuh di rumah.
2: Dengar ibu dulu, nak. Dengar.
3: Mer malas, Bu. Ibu selalu saja bicarakan masalah yang sama.
2: Nak, bapak kamu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima Reno. Jangan buat bapakmu marah-marah terus, Mer. Kasihan. Nanti penyakit bapakmu semakin parah.
3: Ya terserah, toh. Itu kemauan bapak sendiri.
2: Tapi, bapakmu itu sakit keras, nak. Kamu turuti saja permintaan bapakmu itu.
3: Melis tetap tidak mau, Bu. Melis itu maunya sekolah. Terus kalau sudah lulus, mau bekerja dulu. Cari uangnya banyak, baru setelah itu menikah.
2: Tapi, nak, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit bapak. Reno kan pengusaha sukses.
3: Maksud ibu?
2: Ya, kalau nanti kamu jadi menikah dengan Reno, paling tidak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
3: Jadi bapak dan ibu menjodohkan Merlis itu untuk menguras hartanya Reno? Maaf bu, Merlis tidak mau.
2: Bukan begitu nak, mana mungkin bapak dan ibu setega itu. Tapi kamu kan tahu, kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa sama bapakmu.
3: Ibu kok bicara begitu? Bapak itu tidak bakal kenapa-kenapa. Bapak itu cuma kecapean saja, makanya begitu. Sudahlah bu, mending ibu izinkan saya meneruskan sekolah biar nanti bisa dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya sekolah urusannya Merlis. Bisa sekolah sambil kerja bu.
2: Tapi nak.
3: Sudahlah bu. Nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang Meris keluar dulu, mau tes wawancara kerja. Gak enak, soalnya terlambat dari tadi.
2: Mer! Mer!
3: Jalan dulu ya, Bu. Selamat siang.
2: Ya ampun. Ya, sudahlah. Ya, selamat siang, Nak.
0: Perlahan Merlis meninggalkan rumahnya menuju ke tempat di mana dirinya mengikuti tes wawancara kerja. Pasalnya sudah hampir 1 jam, Merlis terlambat datang mengikuti wawancara seleksi kerja. Akhirnya, ia gagal diterima. Di sisi lain, sakit yang dialami ayahnya bertambah parah. Sebagai orang tua, ada penyesalan. Tetapi kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya, Merlis pun menerima perjodohan itu seperti zaman Siti Nurbaya. Sekian persembahan drama radio.
4: Naskah ditulis oleh Yapi Burda dan dimainkan oleh tim drama radio RRI Biak. Editing mixing oleh Yapi Burda. Sampai jumpa di lain cerita.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produk

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Selamat datang di program Komunitas Bicara, pendengar. Dan ya, masih bersama dengan saya, penyiar Anda Agung Sene, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo malam ini, pendengar ya. Kita masuk di program Komunitas Bicara, ini program yang dimana selalu menghadirkan dan memperkenalkan komunitas-komunitas lokal yang luar biasa dari Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Barat begitu. Dan ya pendengar, untuk malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya di perbincangan malam hari ini, yaitu dari cerita lisan hingga pentas teater membangun ingatan kolektif budaya Manggarai. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo, ada bersama dengan perwakilan salah satu komunitas di Labuan Bajo, yaitu komunitas teater Siapa Kita. Kita boleh kenalan langsung. Selamat malam kakak.
1: Selamat malam Kak Agung dan para pendengar RRI Labuan Bajo.
0: Iya, selamat malam, sehat ya?
1: Sehat ya.
0: Mungkin boleh diperkenalkan dulu ada siapa nih malam hari ini nih.
1: Oke, saya Beri Unggas, koordinator sekaligus kurator program di Komunitas Teater Siapa Kita.
0: Oke, ini kita bersama dengan Kak Beri. Beri ya?
1: Iya.
0: Oke, Kak Beri boleh di... Ini Kak Beri ya, kita akan membahas salah satu topik menarik ya. Ini berkaitan tentang antara teater dan juga budaya begitu. Mungkin bisa di... Sebelum kita masuk ke penjelasannya, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit tentang Komunitas Teater Siapa Kita ini sebenarnya apa ini?
1: Oke, Komunitas Teater Siapa Kita itu komunitas teater yang berdiri sejak tahun 2020 ketika selesai mengadakan kegiatan akselerasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dulu. Akhirnya teman-teman yang mengikuti program itu kemudian menginisiasi untuk membuat suatu komunitas. Dan kemudian di grup WA mereka memberi namanya itu Siapa Kita. Maksudnya itu mencari nama dari komunitas yang ingin dibentuk.
0: Oh, masih mencari begitu berarti ya.
1: Tapi ya memang karena saking lama saking nyaman, kemudian memilih untuk tetap menggunakan nama Siapa Kita begitu. Yang dihilangkan kemudian kan tanda tanyanya.
0: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal itu tadi kan filosofi singkat dari nama tersebut. Dan sebenarnya visi misi dari Komunitas Teater Siapa Kita ini sejak terbentuk ini seperti apa?
1: Oke, terkait dengan visinya sebenarnya Teater Siapa Kita itu ingin menjadi ruang tumbuh bersama yang proaktif dalam mewadahi kreativitas dari teman-teman, khususnya berbasis kebudayaan dan kesenian. Dan berkaitan dengan misi-misinya itu ada kayak misalnya pelatihan, riset, membangun mitra atau kolaborator dan lain untuk menyukseskan visi ini. Begitu Kak Agung.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di siaran terestrial kami ataupun melalui live YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa memberikan pertanyaan nanti kepada Kak Beri ya. Di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo tuliskan saja pertanyaan-pertanyaan apapun itu, nanti akan dijawab langsung oleh Kak Beri sendiri. Kak Beri ini sebagai kurator program begitu ya. Ini di Teater Siapa Kita begitu.
1: Iya, di Teater Siapa Kita.
0: Oke, kalau melihat ini kan Manggarai memiliki kekayaan cerita lisan Kak Beri yang sangat beragam begitu. Kalau menurut Kak Beri sendiri, seberapa penting cerita-cerita tersebut untuk diwariskan kepada generasi muda?
1: Oke, cerita lisan itu yang pertama itu sebenarnya kalau misalnya kita dalam konteks Manggarai Barat itu ada yang disebut dengan nengeng. Nengeng yang ada dalam lagu Kakak Gabriel Nober itu.
0: Iya.
1: Maksudnya itu menceritakan atau kebiasaan menceritakan cerita-cerita lisan kepada anak-anak itu sebelum tidur. Nah, seberapa besar dampak cerita lisan ini? Bagi saya, kalau cerita lisan di Kabupaten Manggarai Barat itu dia punya banyak sekali nilai moralnya di dalamnya. Khususnya bagaimana ingin mendekatkan kita dengan sesama, dengan alam, dan lain-lain. Nah, justru itu sekarang kan dia bergeser. Jadi tidak ada kebiasaan nengeng sebelum tidur. Anak-anak itu hanya diberikan HP, kemudian mereka tertidur. Sementara di sisi lain itu cerita-cerita lisan itu bisa diceritakan. Bangun kedekatan personal antara anak dengan orang tua. Kemudian bagaimana mereka bersosialisasi dengan memahami pesan-pesan moral yang ada dalam cerita itu sangat mempengaruhi juga bagaimana cara mereka bersosialisasi begitu.
0: Oke. Apakah dari teman-teman dari Teater Siapa Kita, Komunitas Teater Siapa Kita ini memang memfokuskan kepada kebudayaan begitu, Kak Beri?
1: Oke, kalau misalnya interpretasi untuk karya pertunjukannya satunya kebudayaan.
0: Salah satu dari situ.
1: Salah satunya itu dari kebudayaan, sementara yang lain itu karena memang yang biasa kami angkat itu sebenarnya kebiasaan, kebiasaan warga. Dan memang kebiasaan warga itu kan salah satu aspek dalam kebudayaan sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Sehingga bisa disebut bahwa kebudayaan itu menjadi elemen penting bagi seni pertunjukan.
0: Oke, baik. Berarti memang bisa dibilang teater, komunitas teater siapa kita ini juga menjadi bagian organ dalam kebudayaan orang Manggarai begitu ya.
1: Oke, mudah-mudahan bisa
0: dilihat. Mempresentasikan begitu kan. Oke, kalau KBRI sendiri ini, menurut KBRI sebenarnya tantangan terbesar apa sebenarnya dalam menjaga tradisi lisan di tengah perkembangan teknologi dan media digital saat ini?
1: Oke, yang pertama itu berkait dengan kita tidak punya pengarsipan cerita lisan. Ini kita cari saja buku-buku yang ada di sini berkaitan dengan cerita lisan itu setengah mati sekali. Makanya kemudian itu yang kita usahakan itu adalah riset. Pergi ke kampung-kampung untuk mendengar seberapa banyak cerita lisan yang ada di Manggarai Barat. Dan pada tahun 2021 itu pernah kami lakukan bersama dengan didukung oleh Bahana Visi Indonesia. Itu pernah melakukan riset soal cerita lisan yang ada di Manggarai Barat. Dan kemudian kami temukan ada 30 lebih sebenarnya.
0: 30
1: ada.
0: Lebih?
1: Iya. Waktu itu dia punya tujuan itu adalah untuk membuat buku, kemudian bisa diedarkan ke sekolah-sekolah untuk bisa mereka tahu bahwa sebenarnya kita punya kekayaan terkait dengan cerita lisan. Tapi sampai sekarang saya belum tahu terkait dengan perkembangan dari hasil riset itu.
0: Oke, tapi setidaknya memang ada progresnya ke sana begitu ya?
1: Iya, ada.
0: Nah, dari sekian banyak cerita rakyat atau kisah budaya Manggarai KBRI ini, apakah ada yang paling berkesan dan pernah diangkat menjadi pertunjukan teater dari komunitas teater siapa kita?
1: Oke, kalau misalnya berkaitan dengan cerita lisannya sempat dulu, ini mau angkat soal apa, legenda Putri Komodo dan Ora, tapi kemudian belum sempat menjadi suatu pertunjukan. Kemudian kalau misalnya berbasis kebudayaan, tahun 2021 itu kami pernah riset di Kampung Daleng Sampah, Desa Baimose, Kecamatan Lembor Selatan. Itu mengikuti kegiatan Tetiagu Per Sompang. Itu pemindahan sompang yang ada di Lembor, pemindahan sompang untuk kemudian diinterpretasikan dalam bentuk teater, namanya itu Lambu Adak. Jadi selama kegiatan untuk membuat satu seni pertunjukan atau teater itu kami melakukan riset, tinggal bersama warga, ikut bagaimana proses teti Agu Per Sompang itu supaya kemudian teater Lambu Adak ini dapat berdiri dengan kokoh berbasis kebudayaan dan juga hasil riset yang telah kami lakukan. Dan kemudian pertunjukan ini juga dilakukan di Lembor bersama dengan warga.
0: Langsung berarti
1: iya,
0: di lapangan?
1: Langsung di lapangan.
0: Jadi kayak anak-anak KKN begitu ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, kalau dari KBRI juga sendiri ini, bagaimana proses komunitas teater siapa kita ini mengubah sebuah cerita lisan menjadi naskah pertunjukan teater? KBRI ini sebagai salah satu kurator program begitu, mungkin KBRI bisa dijelaskan sedikit.
1: Oke, sebagaimana kita ingin buat suatu pertunjukan, yang paling pertama itu adalah riset. Riset, kita turun ke kampung, bertanya kepada banyak orang, kemudian tidak bisa mencari informan itu hanya kepada satu orang. Aslinya kalau misalnya kita pergi untuk mencari cerita lisan, yang kita dekati itu bukan hanya tokoh masyarakatnya, tapi tokoh budayanya, kayak misalnya siapa tua golonya, tua tenonya. Kemudian membandingkan satu cerita dengan cerita yang
0: cerita
1: lain,
0: yang lain itu,
1: mencari irisannya, kemudian mempertanyakan hal-hal yang berbeda dari cerita. Itu baru kita kemudian dapat menginterpretasikannya dalam bentuk naskah begitu. Kemudian setelah naskahnya juga tidak langsung pertunjukan, tapi kemudian kita masih mewawancarai orang-orang apakah ini benar.
0: Mencari verifikasinya begitu.
1: Iya, apalagi teater kan kemudian dia lekat dengan interpretasi itu. Kemudian gerakan tubuh dan lain. Apakah benar kalau misalnya gerakan tubuh ini sesuai dengan ini atau tidak?
0: Karena
1: kemudian itu sangat dipertanyakan kemudian kalau misalnya kenapa gerakan tubuhnya begini untuk ini begitu.
0: Takutnya salah gerak nanti jadi salah persepsi begitu.
1: Iya.
0: Dan kalau dari komunitas teater siapa kita ini sendiri, bagaimana mereka memastikan bahwa pertunjukan ini tidak hanya sekedar menghibur dan tetapi juga memberikan edukasi kepada penonton? Mungkin kalau boleh tahu, mungkin bisa disampaikan teman-teman dari komunitas teater siapa kita ini sebenarnya target marketnya kemana sebenarnya?
1: Oke, kalau misalnya omong soal seni pertunjukan sebenarnya kita buka ruang bagi siapa saja yang ingin menonton gitu. Tapi kemudian selama melakukan kegiatan, biasanya pasarannya itu anak-anak muda. Mungkin karena mereka punya keinginan atau kemudian suka akan drama, fragmen, monolog, dan lain-lain. Kemudian yang banyak menonton itu rata-rata itu usia orang muda, anak UMK, ya? Sekolah.
0: Gitu, ada ketertarikan di situ mereka ya.
1: Iya, dan kemudian kan kita punya penyampaian nilai-nilai moral atau pesan moral itu kan melalui interpretasi, kemudian bagaimana teman-teman yang hadir juga bisa ikut berpikir untuk memilih. Begitu.
0: Nah, kalau di KBRI sendiri ini melihat proses dan bagaimana sampai komunitas teater Siapak ini ketika kita melakukan pertunjukan ini bisa membawa dampak atau bisa memberikan edukasi begitu kepada penontonnya, setiap penontonnya seperti itu.
1: Oke, kalau kita ngomong soal edukasi sebenarnya itu kita berusaha agar apa yang ditampilkan itu sejalan dengan kayak misalnya kita menginterpretasi budaya ini, kita berusaha agar dia tidak jauh dari kebudayaan aslinya. Makanya kemudian orang-orang yang nonton kemudian bisa cepat untuk menginterpretasi, ini maksudnya ini, agar nilai-nilai moral itu bisa disampaikan.
0: Tetap terserap dengan cepat begitu ya, dengan begitu. Mudah juga. Nah ini dalam proses latihan sendiri, apakah para anggota atau teman-teman dari komunitas teater Siapa Kita ini juga belajar langsung dari tokoh adat atau para tetua kampung sebagai sumber cerita yang seperti KBRI sampaikan tadi?
1: Oke, kayak misalnya Lembu Adak itu kami pergi ke Lembor dan tinggal selama 3 hari di sana.
0: Itu semuanya?
1: Iya, semua anggota teater Siapa Kita yang dulu ada tahun 2021, tapi rata-rata sekarang itu mereka itu pergi kuliah dan lain-lain. Itu kita nginap di Lembor, ikut semua prosesi adat dari awal sampai akhir, sampai dengan hari terakhirnya itu adalah pementasan. Kemudian kalau misalnya kita mengangkat soal kebiasaan warga yang kita sebut sebagai kebudayaan, kita turun langsung, kayak misalnya kita mengangkat soal pasar, berarti kita harus pergi ke pasar Weksambi, lihat bagaimana kebiasaan warga, menjual sayur dan lain-lain.
0: Itu harus, cara omongnya harus betul-betul ikut di situ.
1: Iya, supaya orang kemudian tidak berpikir tuh, kayaknya waktu kami ke pasar
0: tidak begini.
1: Iya, betul.
0: Ya karena memang kan teman-teman komunitas teater Siapa Kita kan juga bertujuan untuk tujuannya tuh lebih mempresentasikan begitu ya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin cuma mendengarkan cerita di balik kayak misalnya orang tuanya baru pulang dari pasar, di pasar ini rame sekali orang, tapi anak-anaknya cuma dengar rame, ramenya itu dalam seperti apa begitu.
1: Oke.
0: Dan kalau KBRI sendiri melihat ini, mengapa teater menjadi media yang efektif? Kalau dari KBRI sendiri ini.
1: Oke, kalau dari saya mungkin karena teater itu lekat dengan interpretasi, kemudian permainan aktor, aktris, dan lain. Kita kan punya kebiasaan visual tuh, kayak misalnya menonton ke bioskop, dan lain. Apa yang terjadi di teater itu sebenarnya sama. Kemudian kita memperagakan suatu itu dengan ketubuhan, dengan suara, menjadi drama dan lain. Dan orang itu suka itu, makanya dia kemudian bisa menjadi salah satu media begitu, atau media alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan begitu.
0: Sepanjang pertunjukan dari teman-teman teater Siapa Kita dan juga program-program yang sudah dijalankan, mungkin adakah penonton yang meresponnya dengan kayak mereka baru tahu ini, ternyata cerita budaya Manggarai setelah menonton pertunjukan ini, ternyata ada kegiatan seperti ini gitu. Ada tidak satu atau dua penonton yang tiba-tiba mereka tuh baru tahu ketika melihat penampilan dari teman-teman teater Siapa Kita?
1: Oke, itu sangat sering. Kayak misalnya tahun 2023 itu kami pernah menjadi mitra kolaborator dalam kegiatan pembuatan seni pertunjukan Flow. Ini yang melakukan riset di Liang Bua, Homo Floresiensis. Jadi selama pertunjukan dan juga pembuatan filmnya itu, kami bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kayak misalnya Liang Bua itu kan berada di Manggarai. Kami bertanya kepada anak SMA, tahu Liang Bua? Mereka tahu apa yang ada di Liang Bua, tahu Homo Floresiensis? Ternyata tidak. Kan sebenarnya dari segi geografis itu, dari segi administratif sebenarnya dekat saja antara Ruteng dan juga Liang Bua. Kemudian dia bisa menjadi pengetahuan umum, tapi kemudian tidak banyak yang tahu soal Homo Floresiensis. Kemudian dia bisa menjadi teater, menjadi dokumenter, akhirnya banyak yang tahu kemudian ternyata ada Homo Floresiensis di Manggarai, khususnya di Liang Bua begitu. Jadi sebagai salah satu alternatif atau media untuk memberikan pengetahuan, teater itu memberikan dampak sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengikuti kegiatannya.
0: Tapi itu memang bagaimana perasaan KBRI sebagai mungkin penampil juga di situ ketika ada masyarakat yang setidaknya itu memberikan dampak gitu kepada penonton.
1: Oke, ini saya sangat senang ya. Yang pertama itu sebenarnya bukan dampaknya itu bukan hanya kepada mereka yang datang menonton, tapi kami yang melakukan riset. Karena kita sama-sama datang dari ketidaktahuan.
0: Betul.
1: Hanya mungkin yang kami tahu adalah permukaan, tapi kemudian kami turun riset untuk bisa tahu lebih dalam.
0: Lebih dalam
1: sementara
0: lagi.
1: Sementara teman-teman yang lain itu mereka belum tahu sama sekali, sehingga ketika mereka datang untuk menonton pertunjukan, ada hal-hal baru yang bisa mereka bawa untuk pulang ke rumah.
0: Oke, sepanjang pertunjukan yang sudah dilakukan ini, bagaimana respon masyarakat terhadap khususnya anak muda ataupun orang tua muda, apa Gen Z begitu mungkin ya?
1: Yeah.
0: Yang mungkin kalau kita berbicara soal Gen Z itu kan tidak terlepas dari namanya teknologi, media sosial yang mungkin tidak terlalu kenal dekat dengan yang namanya kebudayaan begitu. Kalau sepanjang pertunjukan dari teman-teman teater siapa kita yang pernah KBRI dapatkan, respon masyarakat ini mereka seperti apa?
1: Oke, kalau misalnya berkaitan dengan seni pertunjukan, orang sangat antusias sekali untuk menonton. Kayak misalnya beberapa kegiatan yang kami buat, baik di Festival Golokoe, habis itu Candi Waterfront, habis itu kegiatan rumah ke rumah, ada kayak punya kegiatan internal namanya ASBAK, apresiasi seni bersama kami. Itu kami juga buat seni pertunjukan teater panjang. Orang itu sangat antusias untuk menonton. Jadi sebenarnya itu mereka itu atau orang-orang terlebih khusus anak muda, mereka punya ketertarikan untuk menonton. Tergantung sekarang itu bagaimana kita punya kemasan untuk memulai seni pertunjukan yang ingin kita bawakan ke panggung begitu.
0: Iya. Berarti memang bisa dibilang kalau kita berbicara soal anak muda ini, mungkin yang terlihat di dataran sendiri kayak mereka cuma fokus kepada teknologi dan lain-lain. Tapi untuk ketertarikan ke bagian kebudayaan begitu, memang mereka tertarik sebenarnya. Mungkin tergantung dari kemasan yang dihadirkan begitu mungkin.
1: Iya, begitu. Tergantung metode. Kita sering sebut itu sebagai metode. Kayak misalnya itu setelah pertunjukan itu pasti ada 1-2 anak SMA yang ingin bergabung dengan teater
0: sama kita.
1: Iya. Dari situ sebenarnya kan bisa menjadi sampel kalau misalnya apa yang kita buat itu memberikan dampak
0: yang
1: lain. Kemudian mereka sebenarnya ingin belajar, hanya kemudian masih mencari dia punya medianya itu seperti apa. Kemudian menemukan teater dan merasa cocok, oh ini kayaknya yang bagus begitu.
0: Iya, karena nama komunitasnya juga mereka lagi mencari.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi kalau dari program-programnya teman-teman teater siapa kita ada berapa sebenarnya? Tadi kan sempat disebutkan, tadi ada apa, ASBAK gitu ya?
1: Iya.
0: Selain itu ada apa lagi yang pernah dijalankan sejauh ini?
1: Ada banyak sekali sebenarnya. Kalau misalnya dari segi seni pertunjukan, kayak misalnya itu kami pernah buat pertunjukan meja makan. Habis itu pernah buat monolog soal orang asing. Habis itu tutorial menjadi warga super premium. Habis itu ada teater satset. Ada monolog soal kedekatan perempuan dan dapur. Banyak sekali sebenarnya karya-karya yang sudah dibuat, tapi misalnya untuk karya yang paling besar sebenarnya atau event yang paling besar itu bernama apresiasi seni bersama kami. Itu dilakukan setiap tahun biasanya.
0: Setiap tahun itu. Nah, kalau dari KBRI sendiri sebagai koordinator dan juga kurator program ini ya, yang KBRI lihat sendiri untuk memastikan atau menentukan program tersebut atau tema dari acara itu seperti apa yang menjadi landasan sehingga KBRI kayak saya mau angkat ini budaya ini tentang ini begitu.
1: Oke, yang paling pertama itu kita melihat isu ya. Isu sosial budaya apa yang sedang hangat di dalam ini bulan atau ini tahun begitu. Kalau misalnya kita menemukan isunya, tinggal mencari sudah apa yang cocok dengan itu. Kayak misalnya angkat budaya soal rokomulas poco, kemudian melihat bagaimana posisi perempuan hari ini, posisi perempuan Manggarai hari ini. Kalau misalnya Rokomulas Poco itu kan kita menghargai betul perempuan toh. Ini mengambil kayu, kemudian meminang perempuan di atas kayu untuk kemudian dibuat rumah gendang. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana posisi perempuan dalam kehidupan sosial? Kalau misalnya masih mengalami apa nih, misalnya KDRT, kemudian tidak membiarkan perempuan untuk bekerja di ruang publik. Berarti sebenarnya kan ada hal yang perlu dibenahi begitu. Kayak misalnya itu dalam berapa karya yang dibawakan oleh teater sepak kita itu, dia sebenarnya selain komedi lebih banyak bahas soal bagaimana kita mengangkat kita bahas soal kesetaraan gender begitu.
0: Oke. Ini cukup menarik ya, karena memang kalau kita berbicara soal kebudayaan apa

0: Kalau boleh tahu, ini kita dapat informasi juga kalau dari teman-teman teater siapa, kita akan menggelar satu kegiatan
1: Iya,
0: besar
1: iya,
0: begitu.
1: iya, iya.
0: Itu kapan itu?
1: Oke, teater siapa kita akan terlibat dalam kegiatan Leles Minifest. Ini itu merupakan satu kegiatan yang diwadahi oleh Badan Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan di halaman Aula Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Baik Sambi tanggal 31 Juli 2026. Dan kemudian kayak yang Kakak Agung bilang tadi soal kedekatan antara orang muda dan kebudayaan hari ini, itu akan diangkat dalam teater-teater siapa kita. Seni pertunjukannya. Nanti kalau mau tahu,
0: boleh
1: jangan lupa datang.
0: Datang. Boleh. Siap. Berarti memang ini persiapannya sudah berapa lama sampai pada akhirnya menentukan kayaknya kita harus bikin ini dengan tema ini seperti itu.
1: Ini dia dimulai sejak Maret sebenarnya, tapi kemudian proses panjangnya terjadinya di bulan Juli begitu. Sementara pembicaraan itu sudah dimulai sejak bulan Maret.
0: Sudah sejak Maret begitu sudah diperbincangkan. Dan ya kita boleh jeda sebentar ya Kak Beri ya. Habis ini kita boleh lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Kak Beri ya, Anda boleh langsung tuliskan di kolom komentar tanya apapun itu tentang teman-teman dari teater siapa kita.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Iya benar, masih dari kawasan Jalan Cernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kaberi Unggas. Kaberi, kita boleh lanjutkan ya obrolan ini ya.
2: Siap,
1: ini kalau kita berbicara soal kebudayaan, kayaknya memang ini cukup menjadi hal yang cukup menarik begitu untuk generasi muda saat ini begitu. Nah, kalau Kaberi melihat regenerasi yang ada di Labuan Bajo, kita berbicara soal Labuan Bajo dulu. Kalau Kaberi lihat situasi yang terjadi di regenerasi di Labuan Bajo ini seperti apa terkait tentang kebudayaan?
2: Oke, saya sebenarnya tidak ingin pesimis, tapi kemudian kalau misalnya omong soal apa yang terjadi, Deles Minifest sebenarnya berangkat dari hal yang paling sederhana. Kenapa kita di Labuan Bajo itu anak-anak muda itu tidak bisa berbahasa Manggarai begitu? Kenapa kita tidak bisa berbahasa Bima, berbahasa Bugis?
1: Iya, berbahasa daerah.
2: Iya, berbahasa daerah. Gitu. Sementara Labuan Bajo sebenarnya kan terbentuk dari empat entitas besar ini.
1: Tapi
2: kemudian kita jauh dari bahasa. Hal yang paling sederhana sebenarnya dari kebudayaan sebenarnya itu bahasa. Tapi kemudian kan kita tidak bisa berbahasa itu.
1: Betul.
2: Tidak bilang semua tapi banyak. Makanya ada kemudian Deles Minifest, kemudian untuk bagaimana dia bisa hadir sebagai metode untuk kembali mendekatkan atau memangkas jarak antara orang muda dan kebudayaan begitu kekerlan.
1: Nah, kalau dilihat ini Kaberi, ini kan ini masuk ke era digital dan sosial media begitu ya. Ini bagaimana strategi seorang Beri Unggas sebagai kurator program

0: bisa berbahasa Bima, berbahasa Bugis.
1: Iya, berbahasa daerah.
0: Iya, berbahasa daerah. Gitu. Sementara Labuan Bajo sebenarnya kan terbentuk dari empat entitas besar ini.
1: Tapi
0: kemudian kita jauh dari bahasa. Hal yang paling sederhana sebenarnya dari kebudayaan sebenarnya itu bahasa. Tapi kemudian kan kita tidak bisa berbahasa itu.
1: Betul.
0: Tidak bilang semua, tapi banyak. Makanya ada kemudian Deles Minifest, kemudian untuk bagaimana dia bisa hadir sebagai metode untuk kembali mendekatkan atau memangkas jarak antara orang muda dan kebudayaan, begitu kekeluar.
1: Nah, kalau dilihat ini KBR ini, kan ini masuk ke era digital dan sosial media begitu ya. Ini bagaimana strategi seorang Berry Unggas sebagai kurator program

0: Labuan Bajo ini seperti begitu ya. Ini bagaimana strategi seorang Beri Unggas sebagai kurator program?
1: Kenapa kita di Labuan Bajo itu anak-anak muda itu tidak bisa berbahasa Manggarai begitu? Kenapa kita tidak bisa bisa berbahasa Bima, berbahasa Bugis,
0: Iya, berbahasa
1: padahal
0: daerah.
1: ya berbahasa daerah begitu? Sementara Labuan Bajo sebenarnya kan terbentuk dari 4 entitas besar ini, tapi kemudian kita jauh dari bahasa. Hal yang paling sederhana sebenarnya dari kebudayaan sebenarnya itu bahasa, tapi kemudian kan kita tidak bisa berbahasa itu, kan?
0: Betul.
1: Tidak bilang semua tapi banyak. Makanya ada kemudian Deles Minifest kemudian untuk bagaimana dia bisa hadir sebagai metode untuk kembali mendekatkan atau memangkas jarak antara orang muda dan kebudayaan begitu kekal.
0: Nah, kalau dilihat ini KBR ini kan ini masuk ke era digital dan sosial media begitu ya. Ini bagaimana strategi seorang Beri Unggas sebagai kurator program?

0: bisa berbahasa Bima, berbahasa Bugis.
1: Iya, berbahasa padahal daerah.
0: Iya, berbahasa daerah gitu. Sementara Labuan Bajo sebenarnya kan terbentuk dari empat entitas besar ini.
1: Tapi
0: kemudian kita jauh dari bahasa. Hal yang paling sederhana sebenarnya dari kebudayaan sebenarnya itu bahasa. Tapi kemudian kan kita tidak bisa berbahasa itu.
1: Betul.
0: Tidak bilang semua, tapi banyak. Makanya ada kemudian Deles Minifes kemudian. Untuk bagaimana dia bisa hadir sebagai metode untuk kembali mendekatkan atau memangkas jarak antara orang muda dan kebudayaan, begitu kekal.
1: Nah, kalau dilihat ini KBR ini kan ini masuk ke era digital dan sosial media begitu ya. Ini bagaimana strategi seorang Berry Unggas sebagai kurator program?

0: untuk bagaimana dia bisa hadir sebagai metode untuk kembali mendekatkan atau memangkas jarak antara orang muda dan kebudayaan, begitu kekerasan.
1: Nah, kalau dilihat ini KBR ini kan ini masuk ke era digital dan sosial media begitu ya. Ini bagaimana strategi seorang Barry Unggas sebagai kurator program

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kompas 1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI dengan resensi buku. Buku Jangan Marah, karya Hamdi Ismail, adalah sebuah karya yang menarik dan penting yang membahas konsep dan tantangan yang terkait dengan mengelola emosi marah. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami dan mengendalikan amarah mereka dengan lebih baik, serta memberikan berbagai strategi dan panduan praktis untuk mengatasi situasi yang memicu kemarahan. Menggali berbagai aspek mengenai marah, termasuk penyebab, dampak, dan cara-cara efektif untuk mengatasi emosi tersebut. Ada beberapa poin bahasan dalam buku Jangan Marah ini terkait dengan mengapa marah. Buku ini dimulai dengan eksplorasi mendalam tentang alasan mengapa orang merasa marah. Hamdi Ismail menjelaskan bahwa marah adalah emosi alami yang bisa muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus dan situasi. Namun, apa yang penting adalah bagaimana kita merespon marah tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa marah dapat muncul karena perasaan ketidakadilan, frustasi, ketidakpuasan, atau tekanan. Pentingnya memahami sumber marah kita adalah langkah awal dalam mengendalikannya dengan efektif. Kemudian juga tentang dampak negatif dari marah terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan personal dan profesional, mengganggu kesehatan mental dan fisik, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Penulis menekankan bahwa meredakan kemarahan adalah kunci menjaga kesejahteraan kita dan menjaga hubungan yang sehat. Kita juga harus tahu terkait dengan tanda-tanda marah. Dalam buku tersebut, membantu kita untuk mengenali tanda-tanda fisik dan emosional dari marah yang sedang muncul. Dengan memahami tanda-tanda awal ini, kita dapat merespon marah lebih cepat dan menghindari meledak dalam kemarahan. Beberapa tanda-tanda yang umum termasuk peningkatan denyut jantung, ketegangan otot, perasaan gelisah, dan pikiran negatif. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi marah. Salah satu teknik yang sangat berguna adalah latihan pernapasan dan relaksasi. Dijelaskan bagaimana pernapasan dalam dan pernapasan lambat dapat membantu meredakan ketegangan fisik yang sering muncul selama marah. Selain itu juga, kita disarankan untuk lebih mendalami emosi kita dan memahami apa yang memicu reaksi marah kita. Ini melibatkan introspeksi yang dalam dan refleksi terhadap perilaku dan pola pikir kita. Dengan memahami diri sendiri lebih baik, kita dapat mengidentifikasi pemicu marah kita dan mencari cara untuk mengelolanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar, Sabtu 25 Juli 2026 tentunya. Dan ya pendengar, seperti biasa kita masuk di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kami akan hadirkan rangkaian harmoni karaoke pop Indonesia dan juga mancanegara untuk era tahun 2000-an sampai dengan tahun 2020-an pendengar. Dan kita sudah siapkan beberapa rangkaian lagu-lagu ya untuk Anda menemani malam hari Anda ya. Dan ya juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami malam hari ini, yang ingin request lagu, kirim-kirim salam boleh ya, ataupun sharing-sharing juga boleh. Nanti langsung kirimkan langsung ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Alright, oke. Benar-benar kita masih dari kawasan Jalan Senaru ya. Malam hari ini kita akan ada lagu dari mana aja nih. Untuk pop Indonesianya kita ada dari Rizky Febian dengan judul lagu Kesempurnaan Cinta. Ada juga dari Andra and the Backbone dengan judul lagu Sempurna. Malam hari ini kalau tidak dengarkan RRI Labuan Bajo di program Ruang Rindu, tidak sempurna jadinya ya. Ya untuk Anda mudah-mudahan menjadikan malam Anda jadi sempurna, langsung dengarkan RRI Labuan Bajo. Baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Selain itu juga ada dari Leto. Kita punya Leto dengan judul lagu Ruang Rindu ya. Sesuai dengan program malam hari ini ya, Ruang Rindu. Dan juga selain itu kita ada Tulus dengan judul lagu Monokrom ya. Ini lagu favorit ya biasanya anak-anak muda nih. Ini lagu, ini lagu tahun 2016. Masih bisa ya. Dan selain itu juga pendengar ada dari Rhyme Laude dengan judul lagu Komang. Ada juga dari Mahal Ini dengan judul lagu Sial. Sial-sialnya aku. Ya, oke. Dan kalau untuk dari mancanegaranya pendengar kita ada Bruno Mars dengan judul lagu Just the Way You Are. Ada juga dari Ed Sheeran dengan judul lagu Perfect ya. Habis itu ada dari Adele juga dengan judul lagu Someone Like You. Ada juga dari Justin Bieber dengan judul lagu Hallelujah ya. Untuk Anda pendengar, itu tadi ada beberapa rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di playlist kami. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang ingin request lagu selain dari lagu-lagu yang sudah kami siapkan, silakan. Boleh ya, langsung saja nanti kirimkan ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Ulang boleh pelan-pelan ya, 081-238-231-987. Sambil menanti requestan dari Anda pendengar, kami hadirkan satu lagu untuk Anda dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi, Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus? Sering cemas? Lelah secara mental dan emosi? Dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka, rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih, hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih, hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Oke. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus

Apakah Anda masih nggak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena, bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda. Setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on,
Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Satu.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Labuan Bajo, malam ini.
2: Pernahkah Anda merasa sulit fokus? Sering cemas? Lelah secara mental dan emosi?
1: Labuan Bajo, malam

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Sabtu 25 Juli 2026, kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Melki dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.